0: jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: Alhamdulillah, ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar, terus download.

0: Cepakah Angkasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu
0: RCA
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

ada obat mata pitama dan saya mencobanya. Terasa banget khasiatnya. Mata saya perlahan kembali membaik dan penglihatan jernih kembali. Mata saya yang terus berair tadinya dan gatal-gatal hilang dan sembuh. Walaupun belum sembuh 100%, tapi saya tetap akan terus mengkonsumsinya sampai mata saya kembali benar-benar sembuh total. Buat para pendengar di mana saja berada yang punya keluhan di mata seperti saya, cobalah mengkonsumsi Pitama, obat mata

0: menyembuhkan mata saya. Demikian pengalaman yang saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: pendengar teman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Batop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Dipancarluaskan dari jalan

0: en Panja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Kacang Kasa RCA Radio yang paling alasoy. Asyik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mereca, gimana kabarnya di pagi ini hari Minggu? Sudah tanggal berapa sekarang? Sudah jelang akhir bulan ya, 26 Juli 2026. Ya, semoga kabar baik, sehat semuanya, Mereca. Ya, hari Minggu mungkin habis jalan-jalan pagi, lari pagi, senam, jogging ya, atau juga olahraga lainnya. Ya, mat istirahat sambil sarapan, sambil ngopi ya, cemilan. Ditemani RCA ini info sehat sampai jam 9. Biasa seperti hari sebelumnya bareng produk Denatur ya, ada Habatop, Habutop, ada Vitama, terus ada minyak herbal Sultana dan lain-lain. Silakan bisa dibeli di sudut RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081 313 458 622. Baik, jam 8 lebih 10 menit ya, untuk pagi ini info sehat tentang apa ya, bentar, ini gangguan ini ya. Keracunan makanan. Keracunan makanan, Mita Eca, adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya mual, muntah, atau diare setelah mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh kuman atau racun yang masuk ke dalam makanan. Gejala keracunan makanan, Mita Eca, dapat terlihat setelah beberapa menit, jam, atau hari setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Kecepatannya tergantung dari jenis makanan dan penyebabnya. Umumnya, Mita Eca, keracunan makanan bukanlah kondisi yang serius dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, kondisi ini terkadang juga dapat membahayakan dan membutuhkan penanganan khusus oleh dokter. Ya, nanti kita bahas apa penyebab keracunan makanan, kemudian faktor resiko, gejalanya, dan lain-lain. Ya, ya, jangan kemana-mana, Mita Eca, tetap di Info Sehat RCA sampai jam 9.

Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan

0: menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Baik, kembali info sehat tentang keracunan makanan ya. Berikutnya, mitosnya penyebab keracunan makanan. Umumnya berasal dari makanan atau minuman yang terkontaminasi kuman, virus, parasit maupun zat kimia berbahaya. Kontaminasi ini bisa terjadi di berbagai tahap ya, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan. Untuk lebih jelas, berikut beberapa penyebab keracunan makanan. Yang pertama, infeksi mikroorganisme. Keracunan makanan sering terjadi akibat kontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Mikroorganisme ini dapat masuk melalui makanan atau minuman yang tidak higienis atau sudah tercemar. Kedua, kontaminasi zat berbahaya. Keracunan makanan juga bisa disebabkan oleh paparan pestisida, bahan pengawet berlebihan, atau logam beratnya seperti merkuri, timbal, dan arsenik. Kemudian yang ketiga, kesalahan pengolahan atau kesalahan penyimpanan makanan. Risiko keracunan makanan mitaeca bisa meningkat akibat kebiasaan tidak higienis ya, seperti menyimpan makanan pada suhu yang salah, memasak daging, telur atau seafood yang tidak matang sempurna, serta tidak mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan. Selain itu, penggunaan alat masak yang sama untuk makanan mentah dan matang atau konsumsi susu dan produk olahannya yang tidak dipasteurisasi juga dapat menjadi penyebab keracunan makanan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang tos sehat? Jag gening aya nak mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk. Anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

Ya, selamat pagi buat yang baru gabung ya di Aceh 102,1 FM. Masih di Info Sehat di minggu pagi ini tentang apa keracunan makanan ya. Sudah jam 8 lebih 28 menit. Berikutnya faktor resiko keracunan makanan. Mirip aja keracunan makanan lebih mudah menyerang kelompok tertentu ya, seperti anak-anak, terutama balita, kemudian ibu hamil, lansia, penderita penyakit kronis, misalnya diabetes, kemudian gangguan ginjal, dan orang dengan daya tahan tubuh lemah, misalnya setelah kemoterapi atau radioterapi. Selanjutnya, gejala keracunan makanan. Biasanya muncul 12 sampai 48 jam setelah mengonsumsi makanan tercemar, dan umumnya membaik dalam beberapa hari dengan istirahat dan cukup cairan. Gejala keracunan makanan umumnya adalah sakit perut, diare, mual dan muntah, hilang nafsu makan, demam, lemas, dan sakit kepala. Mita Eca, biasanya keluhan keracunan makanan akan membaik dalam beberapa hari dengan cukup istirahat dan minum air putih yang banyak. Namun keracunan juga bisa mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan mata kabur atau penglihatan ganda, sakit kepala, kesemutan atau mati rasa pada kulit, kelemahan otot, dan kelumpuhan pada lengan atau pada kaki.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102 Kebanjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Asor.
5: Ya, terima kasih Mita Ece buat yang masih di info sehat ya. Pagi ini masih tentang keracunan makanan. Ya, selanjutnya kapan harus ke dokter? Mita Ece, segera periksa ke dokter bila gejala berlangsung lebih dari 3 hari atau semakin parah. Begitu juga jika muncul tanda dehidrasi, demam tinggi, muntah atau diare berdarah, sakit perut hebat, muntah terus menerus, sulit menelan, atau tubuh terasa sangat lemah hingga lumpuh. Untuk mendiagnosis keracunan makanan,

Dokter umumnya akan menanyakan kepada pasien perihal gejala yang dirasakan, makanan yang dikonsumsi, riwayat penyakit atau obat yang sedang digunakan, hingga apakah ada orang lain yang mengalami keluhan serupa. Setelah itu, mitra dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai tanda dehidrasi atau komplikasi, misalnya mulut kering, denyut nadi cepat, tekanan darah menurun, atau elastisitas kulit yang berkurang. Pada kondisi tertentu, pemeriksaan penunjang juga akan disarankan, seperti pemeriksaan tinja, tes darah, dan foto ronsen. Pada kasus yang sangat jarang, dokter juga mungkin untuk merekomendasikan tes fungsi lumbal bila infeksi diduga menyebar ke sistem saraf. Mita Eca, sebagian besar kasus keracunan makanan bisa pulih sendiri dengan perawatan di rumah. Cara mengatasi keracunan makanan ala rumahan dapat dilakukan dengan memperbanyak minum air putih atau cairan elektrolit agar tidak alami dehidrasi. Kemudian mengonsumsi makanan yang hambar dan mudah dicerna, ya, seperti pisang atau roti tawar, serta istirahat yang cukup. Untuk mempercepat pemulihan, Mitra Eca hindari kondisi makanan pedas, berminyak, minuman berkafein, dan alkohol. Jika keracunan makanan disertai dengan diare, konsumsi obat diare dapat dilakukan, tetapi minumlah sesuai aturan yang tertera pada kemasan. Berikutnya, jika gejala tidak membaik atau muncul gejala keracunan makanan yang parah, penanganan medis diperlukan. Dokter umumnya akan memberikan pengobatan berupa memberikan infus cairan untuk mengganti cairan yang hilang akibat muntah atau diare hebat. Yang kedua, meresepkan obat antibiotik bila penyebab keracunan makanan adalah infeksi bakteri. Dan yang ketiga, memberikan loperamid, ya, seperti Gradilex, Lexadium, kemudian Medix atau Bismuth Subsalicylate untuk menangani diare dan meredakan mual.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, tersisa 8 menit lagi waktu kita di info sehat untuk pagi ini masih tentang keracunan makanan ya. Tadi sampai di mana tadi, pengobatan keracunan makanan. Selanjutnya komplikasi keracunan makanan. Mitra keracunan makanan jarang menyebabkan komplikasi serius. Komplikasi keracunan makanan yang paling sering terjadi adalah dehidrasi dan umumnya dialami oleh bayi, orang tua, dan orang dengan sistem imun lemah. Selain itu, komplikasi keracunan makanan lainnya adalah keguguran, bayi lahir prematur, kerusakan saraf, atau pertumbuhan terhambat jika disebabkan oleh infeksi bakteri Listeria. Kemudian sindrom hemolitik uremik karena infeksi bakteri coli jenis tertentu. Kemudian sindrom Guillain-Barr akibat infeksi Campylobacter jejuni. Dan botulisme akibat bakteri Clostridium botulinum. Ya, penutup Mita Echa, pencegahan keracunan makanan. Keracunan makanan dapat dicegah dengan membiasakan hal-hal berikut. Bersihkan alat makanan dan masak dengan air bersih dan sabun cuci piring sebelum digunakan. Cuci bahan makanan sampai bersih di bawah air mengalir. Cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Simpan makanan yang cepat basi ke dalam kulkas sesegera mungkin. Hindari menyimpan makanan yang masih panas ke dalam kulkas. Simpan makanan mentah seperti daging pada bagian bawah lemari es agar cairan yang keluar tidak mengontaminasi makanan lain. Pastikan talenan yang digunakan untuk makanan mentah dan matang berbeda. Pastikan makanan seperti daging, telur, dan sosis sampai matang benar sebelum dikonsumsi. Cek tanggal kadaluarsa setiap ingin mengonsumsi makanan atau minuman. Jangan mengonsumsi makanan yang sudah berbau tidak sedap atau basi. Mita Eca, keracunan makanan bisa terjadi pada siapa saja dan kadang gejalanya muncul tiba-tiba. Untuk mencegah komplikasi dan mendapatkan penanganan yang tepat, jangan tunda untuk berkonsultasi dengan dokter ketika mengalami gejala keracunan makanan. Ya, Mita Eca, jumpa kita cukup sampai di sini di info sehat ya untuk pagi ini. Terima kasih kebersamaannya ya, jumpa lagi besok jam 8 pagi ya. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana yang bisa beli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Dan saat ini lagu-lagu Daun Lawas biasa, kalau hari Minggu acara lagu Daun Lawas hanya sampai jam 10, nanti jam 10 kesananya ada acara karaoke ya, bisa langsung di studio atau lewat telepon. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ben Jack. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio, ayo beriklan di radio.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi anak.

Ya, assalamualaikum bagi semuanya Mita Echa, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi di Renas Asoy Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Soningatan, Kota Banjar. Minggu pagi 26 Juli 2026. Ya, semoga baraik semuanya sehat, Mita Echa, ya, lagi santai liburan bareng keluarga, bareng orang tersayang, ya, yang cuma di rumah bisa sambil nyata Echa. Lagu-lagu dan lawas sama jam 10, nanti jam 10 ke sana acara karaoke, ya. Dan masih bareng Habatop, Pabutop, Pitama, Sultana dan lain-lain dari Denatur, bisa dibeli di Echa, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, ya, 081-313-458-622. Tadi ada komentar maafmu dari Mansur S, ya. Baik, sudah ada pesan dari siapa ini, ya, ke ada dari siapa, ya? Oh, Teh Hendra, Gasik Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, lagunya Cintaku Terbagi Dua. Salam buat Teni Mei Mei, Kang Deden, Binyai yang jualan combro. Combro tuh yang dijerotnya apa sih? Combro tuh yang isinya teh apa sih, emur apa? Dan spesial buat Ayang di pintu, buat Aa, makasih. Ya, sama-sama combro. Kalau isinya emur mah atuh jadi muro, ya, emur di jero. Muro combro, ya. Terus ada Neneng di Jeddah, Pak Marican. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah hadir. Request lagunya apa, Neneng? Sok dikait-kaitin, Neneng mah sok dikait-kaitin dengan yang di rumah. Cuma AF, cina tuh, udah sok dikait-kaitin sama yang di rumah, Neneng mah, ya. Terima kasih, ya, sama-sama. Selalu dikait-kaitin, Neneng. Ada siapa? Oh, Aki Malabar. Juga ada, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kang, pagi kembali Aki Malabar. Lagunya Dibasah-basah dari Om Latif Kan. Oh iya, Kang Ujes tuh, ya, suka karaokean lagu ini. Lagu kesukaan Kang Ujes. Salam buat Mama April, mat pagi, mat aktivitas, ya. Buat semuanya saja, buat semuanya saja. Ini pakai H ini, Aki, ya. Buat semuanya saja, pen ECA. Buat Akang, hatur nuhun. Ya, sami-sami, Aki Malabar. Iya, gubrag gitu kata Neneng di sana. Ada sok dikait-kaitin, ya. Kang Darsa, terus Teh Leo, ada siapa lagi, Dokter Hadir. Tadi ada dari Subuh, siapa ini? Oh, dari Garut, dari Wanaraja, ya, 4326. Ya, kalau mau ikutan karaoke nanti jam 10, ya. Bunda Rati di Sinjai, Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, ya. Terus juga Bunda Niken di Jalan Horasbah, ya. Bah Abret, terus Mahtuti Cibulan, Teh Bunga, AF, Mas DME, Kang Eeng di Gang Sao, lagi goes, ya, Kang Eeng. Ya, pasti pernah ketemu atau sama Mama Depina juga, ya, suka goes. Teh Imas, terus siapa, ya, Mama Wulan, Mama AA, Reni Mei Mei, Mama Ningsih, Teh Kasia Jimas, Linda di Jimas, Mbak Mira, Mama Nelly, terus Teh Nini di Jelat, Kuncen Negarsari, Pak Edi, Peti Curug, Isi Binangkit di Panyairan. Oh, Kang Ceng XSBM lagi di sana, ya, di Madasari itu. Di apa, di Pacuan Kuda, ya, Kang Ceng XSB. Sok mudah-mudahan laris manis, ya. Jualan apa, Kang Ceng, di sana teh? Pameuleuman apa, cenah? Emangnya bulan haji, ya. Pameuleuman sama areng, cenah, ya. Tidak nyambung, berarti, ya. Terus Mama Oci, Dimas, Kang Ujes, Kang Herdi, Mama Nani, terus siapa lagi, Teh Ismai, Kang Adeng, Kang Obet, Heri, ya, WMN, Aganis di Gang Ismaya, Mama April, Teh Ana Jahit, Kang Tarso, Bunda Teta Sera, Bu Imas Nani, ya, terus Bu Eni Cikawung, ada Umit Sendana sama Bang Coynya, Apiluk, Teh Eni di Cibureum,
Harapless gimana, sudah ada tanda-tanda kehidupan Harapless ya. Iksan, Bunda Laras, Teh DP, Mama Reski, Teh Bungsu, Ayah Iqbal, terus siapa, Teh Ayu Tintin, Kang Aco Grosir di Sukamaju, Bu Suryani di mana, Ciparakan ya, Mama Dila juga. Ya Teh Hendra, ini Teh Hendra, berdua-dua terus ya Teh Hendra, pasti nanti kalau hari bahagianya datang itu apa, terowongan mau dipasang apa cenah, mau dipasang janur kuning ya, itu terowongan di Binangun ya.

0: Rafa, dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.

0: Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka, hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Ya baik, kembali Dena Sasso. Lagu-lagu yang terlawas hanya sampai jam 10 ya. Kalau hari Minggu ada sejam lagi. Baik, ada pesan dari siapa ini, ada Otelia juga hadir. Lagunya jam 5 lagi atau Rindu dari Maggie Aje. Terima kasih. Ya nanti ya dicari dulu lagunya Otelia. Terus ada ya Ibu Suryani dari Ciparakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya abang? Kabarnya meniris ini ya. Lagunya Mansur S, Apa Aja. Salam buat semuanya Mira Eca. Moga pada sehat. Ya terima kasih ya. Salam buat pelantun patah hati di sana di Ciparakan. Dan siapa Pak Iwa ya. Terus mertuanya Kang Joeng tuh, Nasgor Tower. Pak Iin juga di sana ya. Ada siapa? Oh, Kang Darsa lagi di Gang Samolo hadir. Lagunya Dirimu Bagaikan Rembulan. Ini mah bukan judul, Kang Darsa, lirik ya. Epita Malam mungkin ini ya, Rembulan Malam mungkin ya. Dikirim buat AF yang lagi bikin apa ini ya, rombong baru. Wah, ini habis dapat arisan berarti ya. Iya Kang Darsa. Terus ada Ceng XSB, ini lagi di sana, di mana, Legok Jawa. Oh iya Kang Ceng tuh ngirim foto ya, lagi di pacuan kuda di Legok Jawa ya, di Pantai Madasari. Jualan balon. Oh kirain teh jualan pameuleuman Kang Ceng ya. Nanti bulan haji pameuleumanna ya. 100 balon terbang. Oh talinya itu pegat gimana Kang Ceng? Kecik, aduh belum jelas ini Kang Ceng. Ya terima kasih Kang Ceng XSB ya. Terus lagu-lagu apa? Aki Malabar ya, ini lagu kesukaan Kang Ujes, ini teh Aki ya, Kang Ujes di Cisaga.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Ya, waktunya tinggal 12 menit lagi, pas ini dua lagu. Lagu Kang Dasa, Rembulan Malam ya, Kang Dasa judulnya, dari Evita Mala. Terus satu lagi ada, oh Mas Demel juga ada hadir ya. Lagunya Sebujur Bangkai dari Roma Irama, khusus buat Kang Ceng XSB ya. Hesek lah macana tuh enakan. Kan biar lebih ke itu, Mas Demel, biar gimana? Biar ke barat-baratan ya. Iya, biar ke barat-baratan. Cina kan lagunya juga dulu soalnya apa, Scorpion tuh ya, paling copel juga minggu kemarin apa tuh, Jamrud ya Kang Ceng. Iya. Ya, dua lagu ini penutup buat Kang Darsa, Mas JMR, Bulan Malam, dan Sebujur Bangkai. Nanti langsung show jam 10 ya, Mita Eca, bisa di studio atau bisa lewat telepon ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa Habatop, Habutop, Pitama, Sultana bisa dibeli di Eca, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya, selamat siang semuanya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Obatflu. Tablet Obatflu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah

Assalamualaikum semuanya, minta cik. Jam 10 lebih 3 menit ya, masih di ACA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semeningatan, Kota Banjar. Ya, biasanya jumpa lagi di Karaoke Asoy ya. Silakan bisa ikutan lewat telepon atau bisa langsung di studio ACA ya. Dan jangan lupa, biasa ada Habarto, Pabuto, Pitama, Sultana, Temoro, Pitapedia, dan Exercising Otipus ya. Semua produk di Natur bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Baik, kita cek sound dulu, ada lagu apa ini ya. Ya, AF juga mau ke studio, katanya dari Saudi ya, AF. Ya, kita buka dengan sebuah lagu karya Bang Haji ya, Yatim Piatu. Ada Teh Leo, Dr. Hadir, Kang Darsa sudah di studio.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti eceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi eceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Ya, bentar dulu ke studio dulu ya, Kang Obet. Oke, ini cek. Coba
1: cek.
0: Iya, ada Kang Darsa dulu di studio gelas retak. Gelas retak. Purwadadi gimana melon? Halo? Ngerasa? Halo? Mana? Ini? Terus? Ini? Ya, karena aso ya CA di studio ini sudah ada Kang Darsa setelan sporty Kang Darsa ya. Biasanya pakai batik sekarang santai ini ya. Sporty ini.

0: Ya, terima kasih Kang Darsa. Ya, Teh Indri juga ada Dokter Hadir. Ya, salam buat Kang Panji, Teh Indri lawas-lawas ya. Sok ada Teh Bungsu apa? Oh, Teh Bungsu dulu Kang Obet, Mas Hendro keduluannya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hamba Toban.
1: Hamba ketemuan Arab yang lagi.
0: Yang lagi ngetop, iya. Meniris sama teh di sana.
1: Meniris.
0: Halo. Oh iya. Oh iya. Di mana teh bungsu teh? Dari mana?
1: Cikajang Garut.
0: Oh, Cikajang mah dulu teh radio apa itu? Radio Bes ya. Radio Bes, terus pemain Persib tuh asal Cikajang teh siapa ya? Persib lah, PR ya. Sok lagu apa teh?
1: Kekedap.
0: Sok. Lang-lang ling-lingnya mungkin dikirimin.
1: Kirimin.
0: Kang Darso, Cikajang. Dulu dikirim apa dari Cikajang teh dari Radio Bes teh itu tuh apa? Konyal, dikirim konyal. Dua karung dari Radio Bes dulu ya. Cikajang. Alah, itu striker Persib deh siapa? Lupa, aduh yang dari Cikajang. Oke.
1: Buat yang suka ragu-ragu. Siap.
0: Ke Garut kota berapa jam dari Cikajang?
1: Dari rumah makanan 3 jam.
0: Ulu.
1: 1 jam.
0: Iya.
1: Buat nama dia, Bunda Ratih.
0: Bentar.
1: Kang Adi.

0: so sudah ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, sami-sami. Amin, amin. Waalaikumsalam.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi itu

Apalagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Ya, belakang teh bungsu ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habak Topan.
1: Habak Kemal, Ramuan Arab, ya. Oh, kalau ini jadi ingat Kapten Tegrani yang dulu,
0: ah. Gimana?
1: Kalau opening dia yang ini nih, diingat Kapten Tegrani
0: yang dulu. Open yang dulu, iya.
1: Seperti Bunyen, Kang Ado.
0: Bunyen mah saya sering ke Bunyen, sering ke Padaringan.
1: Nanti kan punya hati sehat ya, misalnya yang dulu sejak
0: deh. Oh, sehat, sehat.
1: Tapi?
0: Sehat.
1: Tapi sehat selalu ya.
0: Amin, amin. So, lagu apa, Kang Gerdi?
1: Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Demi Kau dan...
1: Yang koplo.
0: Oh, dikoploin.
1: Ya iyalah, Kang Gerdi, selamat pagi.
0: Iya, Demi Kau. Demi Kau.
1: Yang namanya Kau Dua.
0: Gimana? Ayo. Di koplo.
1: Yang di Pasembaran suka dengar itu ya. Aku penyanyi. Teh, siapa tahu.
0: Oh, dari Kang Herdi teh ke itu lagi?
1: Ke atas. Ke atas. Itu perkebunan karet.
0: Ke Kaler?
1: Iya, itu.
0: Oh, tidak. Bisa?
1: Ya, bisa. Tunggu motor. Tunggu mau ke Dari Lugu juga bisa.
0: Oh, bisa. Ya, iya, iya.
1: Kenapa itu sekarang sehari?
0: Kalau kayak asoy, Aceha. Ya, Kang Herdi ini. Berpanceria ya dikoploin demi kau dan si buah hati.

kamu apa Kang Hedi teh, aduh dikoploin ini ya ke di cut dulu atuh ya. Teh Leo tadi dia sawin apa Teh Leo? Dia sawin layang kangen. Layang kangen dia sawin ya ke studio lagi. Teh Leo tadi minta dia sawin ya. Layang kangen, aduh Mas Hendro teh gimana?

Ya rekaso ya cia, kembali ke sedaya cia di Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50 Semanding Wetan, Kota Banjar. Kita asawin ini lagu Didi Kempot ya, Layang Kangen. Teleo Balater berada ya, ada Mas Mario.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Iya, sok Kang Dasa lagi melongse ini ya, aduh. Hah? Oh, Gunung Puntang berat dari Lembah Sunyi berarti ini waktu ya. Lembah Sunyi, sini Lembah Sunyi. Gunung Puntang ya Kang Dasa. Aduh, melongse mah tidak ada tenaga buat sok. Di Gunung Puntangan ini anggrek ungu Kang Dasa ya. Di Gunung Puntangan coba cek.
1: Cek cek cek cek
0: Gunung Puntangan.

Catedral Juana, sí, con...

0: dan sama long seeng. Iya, nah?
1: Bisa. Jayanti.
0: Oh, Jayanti teh. Bunda niken saya nyoba sana. Jayanti. Jayanti.
2: Ini untuk kamu. Nyormanya.
0: Iya.

0: wanita ya mah kehola bisi
1: enta itu
0: gala-gala nupang lohor na iya nya tak iya
1: itu kan kedua
0: ikahi di pria
1: kata-kata

0: tersa. Menu teh naon kang dosa na keresek eta menu naon?
1: Soto.
0: Tahu kulit. Oke, ke ke ikan heula. Ulah baru bangun asa puasa ayaku tegap petanya aduh ayaku rawas.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Haguto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk radio. Dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop, yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Lantun tulus hati luhur budi baru bangun. Cina aduh ayahku tegap gitu ya. Langsung ngopi ya. Iya Kang Darsadei, ini Mas DME Kang Darsadei ya. Lagu Pak Anggang Darso ya Kang Darsa. Pak Anggang Kang Darsadei ini. Coba melegang samolo keadaan melungse ini aduh. Menu, nama menu karena alhamdulillah segitu juga ya.

Bunga juga tu baru baru gabung Teh Bunga. Pak Anggang Abah Darso Mitra zaman di RC Alami ya teh. Anu nuju Pak Anggang sareng bebene hate pamepes hate. Oh Kang Darsanya Pak Anggang sareng anu ieu nya. Sareng anu pipina katumbirian Kang. Alah.

0: ini ya. So, mau sudah pesen lagu apa ini? Teh bunga teh pertemuan dua ya. So, oke. Okay. Iklan dulu ya sebelum ke teh bunga. Ada iklan Sultan Osok atau langsung sudah masuk teh bunga ya. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, iya, waalaikumsalam siang. Ini linknya sudah, langlang link-linknya sudah ngirim ya?
1: Sudah, itu.
0: Oke.
1: Gimana kabar?
0: Kabar. Kabarnya?

Soy Aca dilanjut Teh Bunga pertemuan dua. Pertemuan yang sendiri ini, bukan yang duet ya.

0: ada Mama Ningsi dari Borlong untuk daftar hadir ya.
1: Udah
0: waktunya nanti sama Ayah nanti ya.
1: Makasih ya.
0: Ya sama-sama. Amin.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu, yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
6: Lagi bahagia kenapa?
7: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
6: Wih, hebat.
7: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
6: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
7: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
6: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana. Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
10: Dapatkan di Radio Cempaka.

Ya, Kang Darsa juga melungsi kalau diporsir ya, Kang Darsa. Kayak ini lagu kesukaan Kang Darsa ini. Coba harus yang nada rendah ini. Aduh, kurang empit minta. Kalau lagi kurang empit ya, Dimas tidak ikutan. Ini semalam diesowin sama Wenerati ini kesukaan Kang Darsa. Coba.

nanti jam berapa sama air yang setengah dua atau jam dua. Jangan lupa produk Denatur, Abatop, Abutop. Ini obat herbal, aman, ampuh untuk segala macam penyakit. Ya, darah tinggi, stroke, jantung, mah, liver, diabetes, sakit lambung.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf rapi totok saraf dan terapi canggih yang lainnya membantu melancarkan sirkulasi tubuh dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuh dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti, dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Tek jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim, yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ya, masih ada waktu. Ini memaksakan dirinya. Ada yang suka lagu ini? Apa, Cing, judulnya?

Sambil ngagiling neneng mah biasa ya. Iya, Mama Nelly suka lagu ini, Mama Nelly apa cing?

0: Bunda Niken dari tadi juga dikirim ya. Bunda Niken baru pulang apa senam mungkin ya. Kayak ada yang lewat dulu.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di...
2: Terus, terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya, cahaya, cahaya, cahaya, cahaya, cahaya, cahaya.
3: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
2: Iya, coba kamu carikan obat ya.
3: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Iya, nanti setelah duhur dilanjut. Mudah-mudahan empit ya, harus ini, harus didoping dulu ya, biar tidak melungse. Kalau Kang Darsa ini kalah kemana, Kang? Ya nanti biasa dilanjut kalau ke by request ya. Ya benar nih kan lagu Dewi Yul, ulu lagu Dewi Yul ke dicoba ya. Ya terima kasih semuanya ya, nanti kalau empit di LCA ya. Coba ini ke kau buka kau, kau nya ejaan lama, ini ejaan SD ya Bunda Niken.

0: mungkin kaunya berkepribadian ganda ya, benar kan, besok dibahas di apa, di info sehat besok ya. Ada tuh orang yang berkepribadian ganda ya. Ya, terima kasih semuanya. Minta izin bentar lagi waktu duhur untuk ketabahan itu ya. Feelingnya gimana besok saja. Teh Leo, Teh Bunga, makasih. Mah Nelly, Iksan, Bunda Niken, Neneng di Jeddah, Mama Ningsih, AF, Butin, Andre Kumu, Teh Bungsu, Teh Indri, Mas DME, ya. Ya, semuanya. Nanti setelah duhur ya, karaoke by request kalau ini, kalau ada doping.
1: Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum si Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat terherbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Rambo yang beralamat di Jalan 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Pitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
1: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Pitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: pendengar Minyak Herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bangka.
3: Dipancarluaskan dari jalan

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang tos sehat? Jag-jag gening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, tina wartosna.
3: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
0: Leres Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tapi muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba banya eta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia.

0: India, Jin Tionghoa, Luka Ampuh Hanana, bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti Eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai tiayana kene, ulah ngerasa bingung oge putus asa, sabab setiap penyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung obatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Hari-hari udah mikir gimana? Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi. WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 FM Banjar, radionya

0: mahal. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh. Dan dengan harga yang sangat teramat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0.
1: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di
3: ya, masih di RCA. Dilanjut karaoke by request ya, sampai nemu air ya, kita ngisi waktu ini yang apa. Kau tercipta bukan untukku, kau tercipta untukku. Mau siapa? Betaria Sonata ya. Oke, coba. Ya, mati istirahat Betaria ya. Mudah-mudahan sudah

0: sambil nunggu air nih.
1: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
2: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

Ya putih nang rekam di lembah sunyi. Ya putih suka tidak lagu ini, mengapa kita berjumpa. Ini lagu aslinya, lagu siapa dulu, Hari Tasman ya.

0: pesanan
1: dulu. Pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuota.
1: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur.
2: Pusing, Ibu, dengar Bapak.
3: Denatur, Hitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Hitama sudah terdaftar di BPOM yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Hitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW 12 Sukamaju, Kecamatan Barekbeng.

0: Lagu ini inget waktu SMA dulu ya, atau sebenarnya waktu belajar ini, belajarnya belajar cinta lagu ini ya, dari C kemana itu, Iksan Sawer atau Iksan
1: tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan organ dan saraf mata akan berfungsian bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 08.
0: Kamu berawal di sini, Cina apa cing, judulnya Mahdevina.

Berani main-main juga di sana di Gunung Cupo. Yang papen di isi binangkit di Penyairan. Baru udah Gunung Cupo juga yang dulu suka main PS, ya ke Gang Samolo.

ini lagu karya apaan sih Panda? Ya. Ya, yang mau ikutan nanti jam berapa sama Ir nanti? Kamu rasa lagi di mana?

0: ada pinanya ya.
1: Bisa belajar banyak hal. Namun dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembang. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. KPID Jawa Barat mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.

Ya Iksan masih hadir, ya Iksan. Saya Indah Rembulan dari Sugianto. Salam buat orang Babantar Lumbung. Babantar T.O. suka itu tuh, suka disebut-sebut sama Teh Ajeng, ya Teh Ajeng dari Lumbung tuh. Babantar, Rawa, Rawa mah Mama Oci ya, Iksan, Panjalu dan Peneke. Iksan, aduh lagu ini teh asa bisa tidak ya? Kalau tidak bisa diganti ya Iksan. Oke, sawer untuk Iksan.

0: Iya, buat Iksan, Saka itu mah ya, Saka emang. Teh Bunga, sudah tadi Teh Bunga lagu ratihnya ya.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob?
2: Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok yang berpengalaman. Insya Allah sin yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Pungut biaya apapun dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7 Desa Dewasari Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933. Turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Qur'an Cijantung.
0: Yang di Jeddah mana sih ini Jeddah?

0: terus apalagi ongol-ongol ya, terus apalagi
1: baru
0: tadi teh apa sih sok mencapruk itu nenek stres tadi.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum.

0: biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
6: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung, lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama, jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol, alhamdulillah saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun. Berkat Habutop, Habutop memang top.
5: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silakan sampaikan.
6: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop.

Gaza, di mana ini Kang Gaza? Surawi berada. Ya, masih nunggu air ini. Yang mau kita nanti sama air aja ya, kek. Ada lagu apa ya? Ini tidak ada laler-laler acan ini teh. Kek, lagu apa ya? Lagu-lagu. Ya jangan lupa minta Eci Habatop, Habutop yang bisa dibeli di RCA. Ya obat darah tinggi, stroke jantung, diabetes, sakit lambung, dan lain-lain aman ya. Bisa dikonsumsi tiap hari, tidak ada efek samping ya. Terus juga ada obat mata, Vitama, untuk obat katarak, glaukoma, rabun, infeksi mata, ya mata merah, mata gatal.

0: efek samping ya, untuk diabetes atau untuk memulihkan stamina, untuk menjaga stamina bisa ya, bisa dengan Habatop atau dengan Habutop.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
3: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawakulon Kecamatan Pasar.
3: Pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya. Coba minum Habutop, insya Allah izin Allah dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top top top.
3: Ibu Neneng terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Belajar belakang nomor 50 kota.
5: Matanya kok disikit-sikitin gitu?
6: Mata teteh gatel, agak perih.
5: Ya, tinggal digaruk aja.
6: Dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
7: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
0: Ya, nanti yang mau ikutan sama air ya tuh hampir jam 2 belum datang airnya ini. Lagi lari ke luluran dulu air apalagi apa ini.

kita yang syukur punya kenangan tidak habis sama lagu ini. TNI juga ya, Araples. Beda Araples yang tidak kesini, pasti lagi neken pasti ya. Pak Yoyo juga punya kenangan tidak pak sama lagu ini di Cilowa, Tambak Sari, Bahwasim, Batu Lawang, ya dekat Bidang Saos.

0: tanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urat herbal serbaguna sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.
3: Iya, belum ada air. Air itu lagi di jalan. Bahemon, dulu sawal lagu ini ya, Bahemon di Jalan Suwarto. Ibu Imas Nani, gimana sehat Ibu? Bu Eni juga di Cikawung, Pojong, Agak Cerik. Teh siapa di sana lagi ya? Alala juga di Pojong, di sebelah barat stasiun Pojongnya.

0: 잔인해.
1: 에르치아 FM 반장.
2: 그만뿐 dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo berik.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae geuning si Akang, tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Ieu teh ku ayeuna saran ti Eceu, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Karaja Rimba mah jag-jag dugi nya ceu dina wartosna.
4: Nya enya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Eceu.
3: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan segala penyakit seperti kanker payudara, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa,

Dari arah Banjar, lebih kurang. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter. Alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami. Dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077. WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba. Buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan

0: penuh inspirasi bagi seluruh anak.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi .ac.id. Atau WhatsApp ke 0811-8888-4133. Atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah.
2: Yuk, yang mau bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatan. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra RCA ya. Kembali Irwan di sini yang bertugas di gelarannya RCA tentunya. Edisinya berapa mitra? Edisi 26 Juli 2026 nya mitra, hari Minggu tepatnya. Dan masih di panjaluasan di kawasan Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50 Kota Banjar, yang 102.1 SFM Asoy. Asik coy. Ya, gimana nih kabar mitra semuanya di kesempatan siang yang cukup panas ini ya. Bukan cukup lagi, panas banget. Panas banget ya, ya Allah ampun. Di jalan sampai

Iya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun cuaca panas banget ya, dan di seputaran Sko ya. itu katanya sih apa ya, PDAM gak ngalir ya. Iya, lagi mungkin ada perbaikan mungkin ya, paham gitu. Jadi pada apa ya, pada ngeluh ya, soalnya sumur-sumurnya tuh udah pada ditutup ya, kebanyakan di rumah-rumah warga di sana itu udah pada ditutup, ganti ke PDAM gitu. Jadi sekalinya PDAM nggak ngalir, ya udah deh ya, kayak apaan ya, aduh pokoknya mah tiga ayam celanya udah tinggalin indungna gitu. Nih air alami dari sumur tentunya ya, bukan sumur mor tapi sumur asli ya, ini mas sumur yang digali ya pakai cuma gitu. Oh gitu ya, aduh, waalaikumsalam Ibu Angrik Ungu. Apa kabar ini Ibu Angrik Ungu ya, sehat selalu tentunya ya. Tapi masih balongnya juga ya, aham, sehat selalu. Iksan Kalawali juga, Taleo Maneli juga ya, Aminin sih, Pak Seporsanya juga, Teh Bungsu Ani, orang bapak juga. Mama Tuti juga di Cibulan, sehat selalu. Mama Devina, Mama Wulan juga ya. Terus buat siapa ya, Mbak Mira. Terus buat Pak Edi, Pak Triyono Sindang Laut, Cirebon. Apa kabarnya ini? Panas di sana enggak Pak Edi? Kang Heri Cimalati juga. Dan Banjarwangi ya. Banjaranyar di Pongporang juga ya. Ada siapa di sana? Pak Andri ya kalau enggak salah, di sana yang suka ngambil madu. Juga ada teh siapa ya, lupa lagi ini. Di Pongporang Teh Ratna ya kalau enggak salah ya, Teh Ratna di Pongporang. Apa kabarnya nih Banjaranyar Pongporang, sehat? Iya, Banjarsari salah ya. Di sana itu selamat selamat panas-panasan deh ya. Oke. Ada Teh Hendra juga. Teh Hendra selamat siang ya. Ceng KSB juga lagi panas-panasan cerah ini teh Kang Ceng ya.

Wah, mantap ini ya, Kang Ceng katanya mau kirim rekamannya katanya ya. Rekaman pacuan kuda reporter. ya Andri sama Tati ya, Iran masih ingat. Masih ingat. Dulu teh nyuruh ke sana katanya ya. Kata ya Andri teh gitu sama Teh Ratnanya. Mau ngeliwat katanya gitu ya. Mau ngambil gurame sama ayam katanya gitu ya. Kalau ke sana. Sama itu apa namanya? Madu katanya gitu ya. Soalnya Irwan kan pernah nanyain madu gitu ya. Iya, tapi belum kesampaian ya mau ke sana teh ya. Gitu. Iya deh. Mudah-mudahan pada sehat selalu ya Teh Ratna sama ayah Andrinya juga. Oke. Yuk kita pemanasan dulu lah. Ada apa nih Iron punya apa tuh ini teh ya? Kita coba yang mana?

Oke, hari apa katanya ya? Bunga anggrek katanya. Woi, apa yang dicari sama Ayah Andri ini? Anggrek apa nih Ayah Andri ya? Oke. Padahal kalau ke Ciamis, kalau ke sini mah pasti lewat ya ke Irwan ya. Kecuali kalau jalurnya ke jalur Salawe ya, ke Cimaragas. Itu Andri ya. Aduh, ya Andri nih. Kita coba tuh ya tembangnya. Apa tuh ini teh?

Oke, ini kemana ini? Menghilang sebentar ya. Sebentar Mitra ya, ini sepertinya jaringannya lagi menghilang mungkin.

Oke, ini sebentar teh Raya, ini kayaknya apa namanya ini teh? Jaringan internetnya lagi ngadat ini ya.

ya. Ini dari yang ada di komputer dulu ya. Soalnya ininya lagi komputernya lagi ngadat ini ya, untuk jaringan internetnya sebentar. Oke, dibuka untuk klien teleponnya di 988 ataupun di 622-nya, siap-siap ya. Sambil Irwan ini nyalakin ini dulu ya. Terus lagi sebentar. Aduh, ini teh gak ribet ya sebenarnya mah. Harus ini teh gak tahu bakalan bener gak ya pakai pihak belakangnya.

0: Oke, kita buka untuk telepon yang pertama dulu deh. Ada siapa ya? Ini di sessionnya Irwan. Yuk, kita buka. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasonya RCA.
1: Asik, coy.
0: Asik, coy. Alah, ini Mama Lisna. Apa kabarnya, ini sehat? Alhamdulillah sehat. Mama Lisna sehat juga ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Panasnya panas di sana ini. Aduh, ya Allah. Panas berarti sama ya.
1: Sama-sama. Masa ada hujan ketika jam ke sini emang gak ada?
0: Gak ada. Hari apa ya? Kemarinnya lagi gitu loh. Ada hujan itu hari apa berarti ya? Hari...
1: Cuman dengar di Ciamis ya ada hujan.
0: Ciamis hujan. Hari Jumat. Jumat ya?
1: Gak tahu.
0: Jumat apa Kamis ya? Lupa lagi, Irwan. Waktu itu
1: ya beberapa hari hujan. Kebelakang berarti
0: gitu katanya ya, hujan
1: agak diturunkan rezeki.
0: Iya,
1: tapi biasanya narikan panas itu
0: malah tambah kenceng di sini panasnya. Iya Allah
1: ya, tapi nggak apa-apa, yang penting berkah barokah.
0: Iya dong. Oh, teh bunga ada nih, Bu Nisir ya. Ada CKSB ya. Katanya tuh
1: CKSB teh Ani dan Bapak ya. Terlalu Bunda Rati.
0: Oke.
1: Bu Anggrek Umi ya. Buat Umi Cendana.
0: Umi Cendana.
1: Buat Mama Oci. Teh Bungsu Kang Aladi ya. Buat Kang Erdi Bunda Halu.
0: Oke.
1: Saya di Sindang Laut.
0: Sindang Laut.
1: Baru mau situlang-situlang
0: aja. Situlang-situlang aja ya itu teh.
1: Itu situlang laut. Jadi ngedengar lagu satu hari tidak ketemu.
0: Tidak ketemu gitu ya. Iya. Ada.
1: Itu teh Ani tidak basuo kemana ya?
0: Iya, teh Ani tidak basuo ini udah lama ya.
1: Lama tidak basuo, sekali basuo di kandang kuda tadi. Lama tidak bercerita, sekali cerita di kandang kuda gimana
0: itu? Gimana tuh itu teh ya?
1: Tak ada dampak ya Kang Ade.
0: Kang Ade.
1: Teh Ai. Buat Bang, tapi tuh Kang Obet.
0: Kang Obet ada dong, Kang Obet selalu tuh katanya. Selalu ya. Amin.
1: Saya sehari Kang Andre, Kang Kaido.
0: Oke.
1: Buat Kang Lokis ya.
0: Kang Lokis juga.
1: Tuh nggak ada yang disebut lagi ya. Jadi gimana?
0: Gimana tuh cina ini?
1: Mama Elis Anik aja.
0: Mama Elis.
1: Mama Elis Anik.
0: Iya, kemana aja tuh Mama Elis? Ngelebet terus Mama Elis mah ya.
1: Sibuk, katanya baru pulang dari makam tadi juga.
0: Oh iya. Yang penting sehat ya buat Mama Elis ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Buat teh siapa itu teh? Yang di sana tuh lupa lagi. Siapa? Yang tukang masuk di WA.
0: Teh Isma ya.
1: Teh Isma.
0: Bunda Hanum juga ya, Teh Dewi Hanum juga Cilacap tuh.
1: Selalu sehat ya.
0: Mas Sanudin juga tiga.
1: Mas Sanudin. Yang selalu ya.
0: Iya, Banyumas juga tuh. Siapa di sana Banyumas ya?
1: Abimanyu.
0: Abimanyu ya.
1: Iya, yang ada di Wayang itu ya. Tahu penggemar wayang tahu.
0: Penggemar wayang itu ya.
1: Iya. Menyesal. Iya, menyesal duluan.
0: menyesal duluan
1: jadi
0: ya.
1: Terjebur.
0: Iya. Siang jalan sore Mama Lisna dari Mama Anjar di Jeda.
1: Sore juga Mama Anjar ya, selalu ya.
0: Iya. Menyesal, kita coba yang kayaknya ini deh. Jalan nggak ya? Mudah-mudahan jalan. Soalnya tadi malah mandek di tengah jalan ya tadi Irwan.
1: Iya, tadi mau ini langsung diem.
0: Irwan langsung kaget gitu ya. Ini kenapa mandek gitu ya di tengah-tengah?
1: Kan kayak waktu itu mah masih colok.
0: Aku ber.

0: Oke.
1: Nyesel gitu ya.
0: Ini dianggap perihan, tetap banget.
1: Alah, padahal padat ini teh ya, lagunya.
0: Itu lepet banget.
1: Banyak nada rendahnya ini.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ini tuh satu dua
1: dapat dua yang pertama Maya ya, di sisanya Irwan ya,
0: yang satu lagi yang berat lagi tapi dibarengin Irwan.
1: Oh apa tuh cina itu
0: satu tujuh Irwan kertas dan api
1: apa
0: kertas dan api
1: kertas dan api kertas dan api.
0: Iya.
1: Kertas dan api nah, ya.
0: Jadi dibarengin karena takut kehuruan.
1: Iya, tadi gitu. Pendengar.
0: Ntar ketebonga yang marah.
1: Kita coba deh. Kertas dan api, bukan tertekan api ya. Kita coba teman-teman ini.

0: apa?
1: Kendalinya kebakaran.
0: Jadi kebakaran kalau kertas membungkus api emang gitu ya. Ah, itu teh. Saya
1: ingin mencoba, ini tahunya berat sama.
0: Ada ampun gitu ya.
1: Kayaknya bolo tuh mau ngebuka 10 menit susah. Ada yang kayak gini ya.
0: Sampai-sampai gitu ya.
1: Kayaknya

0: Itu.
1: Berkorban walaupun hanya kayak mujair. Buat orang di belakang kasihan ya.
0: Yep.
1: Oh, air, saya selalu bahagia, selalu panjang umur ya. Terima kasih banget atas waktunya dan penerimaannya. Saya selalu ya. Sedang di belakang juga. Terima kasih akhirnya.
0: Sama-sama.
1: Kita bisa ketemu lagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya. Makasih buat Mama Lisna Garut juga ya. Di belakangnya Mama Lisna ada siapa lagi ini ya? Kita terima lagi dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Teh Bunga. Apa kabarnya Teh Bunga ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat banget. Sebaliknya gimana?
0: Ya? Alhamdulillah sehat juga ya Irwan.
2: Sudah lama ya. Alhamdulillah tuh sehatnya.
0: Iya dong, harus sehat ya. Iya,
2: cuma habisnya segini panasnya pengen bakar.
0: Pasti atuh.
2: Tambah panas dong.
0: Panas-panas begini langsung, wetamanya cegur gitu ya.
2: Panas-panas juga, yang penting bahagia ya.
0: Yang penting mah bahagia aja gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pengen itu ku nanti di pintu surga ya.
0: Ku nanti di pintu
2: surga.
0: Udah
2: dikirim itu linknya.
0: Lang-lang linknya udah katanya ini minta
2: ya. Selamat sore ya.
0: Oke.
2: Buat Umi.
0: Umi.
2: Kasih tahu ya awalnya.

0: jangan kau tinggalkan aku gitu ya.
1: Kenapa
0: tuh kamu teh mau meninggalkan diriku
1: cina ya, gitu. Panas-panasnya ya.
0: Tambah panas tinggalin. Begitu panas ditinggalkan ku bebeb. Bebeb ni tega ka diriku kitunya. Cek bebeb teh mungting cina babarengan be harudang ieu teh panas.
1: Teganya
0: di kau. Cik atuh jauh-jauh cina kitu. Tapa lun harudang ieu teh. Bayong yang kieu ya Allah cina. Hayang wae lalenotan. Sukan mah cenah kopi lendot cenah. Aduh, ampun. Sama-sama.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Berkeluarga ya.
0: Amin. Aha.
1: Nanti minta.
0: Oke, okay, siap. Aha.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih buat teh bunga di Buniseri. Yuk ah telepon lagi aja, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karena kasusnya RCA.
2: Asik coy.
0: Asik coy. Kang Obet, apa kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Panas.
2: Panas.
0: Eta anu lalajo kuda kumaha eta teu paranaseun kitu?
2: Pasti nogen. Rengke-rengke kepanasan.
0: Ayo ningali ke Kang Ceng KSB renghek henteu kitu. Kacipta genghekna gitu ya. Oh,
2: iya.
0: Ampun. Aduh, teuing.
2: Malam penuh rindu ah.
0: Malam penuh rindu.
2: Iya, dari Bung Teta.
0: Malam penuh rindu.
2: Kirimnya buat Teh Bunga ya, yang barusan terus dikebuat. Bu Nalisna, Bu. Bu Narati.
0: Narati.
2: Juga buat Ma Oci dengan SD. Terus juga buat Kang Ujes.
0: Kang Ujes.
2: Ya, Kang Adeng juga.
0: Kang Adeng.
2: Mas Herdi. Terus juga buat Amanda.
0: Aha.
2: Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar.
2: Terus juga buat Teh Hendra. Kang Parit. Terus juga buat siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya aja.
0: Desir angin yang meniup di malam ini. Nah itu ya. Yang ori ya, kita coba.
2: Iya.
0: Asik. Kita coba malam penuh rindunya dari

0: Oke,
1: makasih Ahilman.
0: Sama-sama.
1: Bukannya buat Ahilman aja, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, amin ya Pak. Amin.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menaikkan pada sholat asar untuk wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.
2: Al-Baqarah ayat 238 dan 239.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Sakit kepala, bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupreser, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
4: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau, langsung aja sob, daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811 8888 4133 atau 0811 8888 4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
5: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lihat Bapak ke sawah lagi. Kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lagi?
6: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari badannya berkeringat.
5: Itu gejala TBC, Bu. Kalau bisa merokoknya dikurangin, Bu.
6: Saya juga udah nyuruh Bapak buat

0: berhenti merokok, tapi masih aja.
1: Kalau udah kecanduan, emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
0: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
1: Iya, yang di radio-radio. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah, dengan ikhtiar rutin mengkonsumsi Habutop, Bapak bisa sehat kembali.
0: Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

Oke, siap. Iya, jadi DJ buat Andri ya. Mau pulang katanya. Siap deh, hati-hati di jalan ya. Aha. Oh, ada Kang Herdi Cimalati. Apa kabarnya Kang Herdi? Sehat ini Kang Herdi. Oke. Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya buat Kang Herdi di Cimalati tentunya ya. Sok dicoba lagi. Di 988 ataupun 622-nya. Bunda Rati, kamera bungkul ini Bunda Rati ya. Masih pada manco ini Mitra, masih pada manco. Aha. Iya, selamat sore ucapan buat Mitra semuanya selalu setia di sini ya di 102.1 RCI FM Banjar Asoy-nya tentu ya.

Oke, Fata Morgana, kata Mitra ya. Iya dong. Iya deh, siapa kita lihat ini ada. Haba top, batilba paling top, katanya ya. Salam buat Teh Bunga, buat Rani Mei-Mei, buat Teh Ai Sukaraja, buat Teh Ajeng, katanya. Buat Ci Omas, katanya. Buat pendengar semuanya, pengen dinyanyiin lagunya Bimbang Nuhun, cina ya, dari Ihsan Dikawali. Ihsan, siap Kang Ihsan Dikawali ya, Bimbang cina Mitra, kumaha tuh. Ayong Bimbang sauna teh Mitra, anu kumahari Bimbang atunya. Bimbang katanya, mana tuh Bimbang teh? Iya, sambil nunggu yang mau ikut gabung tentunya ya. Ini kasih Bimbang dulu atuh. Bimbang itu dari miliknya siapa ini? Umi Elvi ya.

0: Ya bimbang caranya, badai nu mana. Anu itu anu iya ya, teuing ari Kang Ihsannya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya era ce
1: asik coy.
0: Asik coy. Teh Bongsu, apa kabarnya Teh Bongsu?
1: Alhamdulillah lagi baik.
0: Baik, alhamdulillah sehat juga Irwannya.
1: Alhamdulillah
0: sehat juga. Oke.
1: Apalagi
0: coba?
1: Iya, pas medit pas nyambung gitu.
0: Pas langsung gitu ya.
1: Alhamdulillah
0: ayah milik nak gitu.
1: Kena nangisnya.
0: Gitu waktu. Kena sabar sergitunya. Oke. So kata lagunya mau apa ini teh?
1: Yang mana? Pererimona ogede.
0: Pererimona mana atuh teh bungsu teh teh. Teh nyelap eta biasa nyelap eta teh.
1: Citra cinta we atuh.
0: Citra cinta.
1: Mohon.
0: Mana atuh citra cinta na ieu nya?
1: Udah ada yang masuk belum?
0: Citra cinta. Ada teh bunga tadi ada.
1: Ada bunga ya.
0: Ada Kang Obet juga.
1: Kang Obet ya sama Sore juga.
0: Mama Lisna.
1: Mama Lisna juga ya.
0: Iya.
1: Bunda Rati.
0: Aha, Bunda Rati.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi tuh?
1: Mama Davina nya.
0: Mama Davina.
1: Mas Sore juga.
0: Aha.
1: Ya ini Mas Sherodi.
0: Oke. Bentar ini mau yang dari siapa ini ya? Dori.
1: Maka dogi.
0: Head on cock.
1: Head
0: on cock atau ternoda. Ternoda sama head on ya, ada dua ini teh. Coba kita coba yang ternoda katanya ya.

0: Asik coy, mantap.
1: Asik coy.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Alhamdulillah sama Tobi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan Airwan keluarga sehat.
0: Amin, amin ya Mbak.
1: Alhamdulillah. Airwan makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Teh Bungsu tentunya ya. Wow. Ini baterainya. Bentar-bentar baterainya. Sekarang ternyata ya. Oke, mau tek-tak ini dulu Irwan ya. Encasan. Ini baterainya soalnya sudah

Mitra, iya 4 menit lepas dari pukul 16 sorenya ya, atau pukul 4 sorenya ya, dan cuaca masih menterang ya di sini. Masih menterang Mitra ya. Aham, oke. Okay. Angher di Cimalati.

Oke, habis gelap terbitlah terang ya. Ini slogan dari pahlawan kita ya. Tentunya siapa? Ada yang tahu? kalau nggak salah, ibu kita Kartini, betul tidak? Lupa Irwan juga ya. Lupa-lupa ingat. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat bahagia selalu juga buat Teh Ima si Cibalong ya. Kulan Teh Ima. Apa kabar Teh Ima, sehat ini?

0: Oke Mitra, ada yang masuk nih. Halo, assalamualaikum. Karena kasanya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy, kenapa ngak-ngak ini? Ketularan Kang Ujes kayaknya ini. Herdi. Tapi kabarnya sehat ini Kang Herdi. Alhamdulillah ya, tuh kan.
1: Ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Iran. Oke.
1: Manusia sama aja. Manusia tiada sama.
0: Manusia tiada sama aja.
1: Iya.
0: Oke, manusia tiada sama kata Mitra.
1: Buat Nas dan Pak Kang Obet. Buat Mama Lisna.
0: Mama Lisna.
1: Bunda Mawar.
0: Mas Heri, apa kabar dari TI Mas katanya tuh?
1: Mas,
0: kenapa tuh cenah nggak diangkat? Asik, hadir baru manco masih bisa masuk gitu dari Bunda Mawar cenah tuh ya Bunda Mawar Kang Herdi. Siap deh Bunda Mawar ya Bunda Mawar. Oke. Derita bentar yang mana ya? Derita

0: sama tentunya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Herdi Cimolati. Mengapa tuh mengapa ya? Gitu dibeda-beda ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya rasa
2: apa ya, lupa lagi.
0: Oh, anjing coy.
2: Asik coy.
0: Oke. Teh Bunda Mawar. Aha, apa kabarnya nih, sehat?
2: Iya, apa kabar cakep?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda sehat juga ini.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca panas tapi dingin.
0: Gitu ya. Kalau di sini mah panas, nas rep tep tep tep gitu ya.
2: Sama kita, mas, cuaca cerah. Cuma ada dingin ya. Gitu.
0: Agak dingin. Kalau di sini mah boro-boro ya, herudung, ya Allah, sampai berkeringet gitu ya.
2: Oh, gitu?
0: Ya, tuh Amih juga, Amining sih juga sama Amih ya.
2: Tidak panas dingin, walaupun panas gitu, tapi nggak
0: panas dingin ya.
2: Punya apa tuh kalau nggak kerinduan tak dapat tidur atau apa bisanya gitu.
0: Yang mana tuh coba,
2: yang mana aja tuh. Serah yang cakep aja. Tak dapat tidur boleh, kerinduan boleh, yang bisa bunda aja.
0: Tak dapat tidur. Iya, dinding beton tidak.
2: Ada yang menantang, cok kena kandas atau mengapa dua? Bisa, harus belajar.
0: Kandas, iya. Nah, itu nah, kandas.
2: Itu mandi ngaleong kemana ini juga belajarnya setahun.
0: Aku pengen pentol deh sing ono doki. Aku pengen pentol sing ane doki gitu. Ada itu lagu duet itu. Iya.
2: Apa duet?
0: Duet itu teh.
2: Judulnya apa?
0: Nyidam pentol.
2: Gak tahu, baru denger tuh.
0: Iya, nyidam pentol katanya.
2: Nyidam pentol katanya. Baru denger judulnya.
0: Belum, baru denger.
2: Baru denger pentol-pentol ada rohnya.
0: Asik coy ya, dingin tapi panas kata Teh Imas tuh ya.
2: Hai Teh Imas, sore.
0: Iya.
2: Udah masuk?
0: Belum masuk. Pentol tuh apa artinya Cep Ir? Pentol itu bakso atau cilok gitu sama ya. Bakso atau cilok gitu dikasih telur ya itu.
2: Udah ini ada pentul.
0: Jadi lagi ngidam katanya, ngidam ngidam cilok pakai telur dua katanya gitu ya.
2: Anehnya ada Imas ya. Kalau bakso ada telur dalamnya paling oge.
0: Eta.
2: Iya, bakso ada telurnya juga ada.
0: Ada ya. Sekarang mah serba ada, pokoknya mah ya.
2: Bakso ada anak, bakso beranak ada.
0: Beranak ada, ya. Yang di dalamnya ada cabai ada, ya.
2: Iya, pokoknya cuma, pokoknya mah.
0: Gitu. Aduh, tak dapat tidur aja kita goyangkan ya.

0: Kakak.
1: Sama-sama. Aduh, empuk celah suaranya. Alah, empuk.
0: Bapaknya gimana? Sampai kayak ambil nundutan, tapi enak.
1: Bikin nundutan gitu ya. Aduh.
0: Ya, enak sih, gitu kayaknya sambil bobotnya kayak langsungnya tidur. Man, ingat belum ke dapur, belum masak.
1: Ah, belum masak gitu ya, ampun.
0: Dan, gitu dulu. Makasih ya. Insya Allah ntar malam kalau nggak ngantuk main lagi ya.
1: Siap, dipependek deh ku Irwannya.
0: Ya, lagunya yang asik juga ntar. Aku kayaknya langsung tidur deh, baru ke mana. Bener mantap caranya, makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, empuk katanya ya. Aham, kayak kue bolu ya. Tanya Mas. Iya, kalau itu siapa namanya, Mama Jembar ya. Aduh, lupa lagi namanya ya. Mama Jembar tuh bilangnya momoy katanya ya. Kenapa momoy? Momoy juga cow asak cenah kita sorana teh si Irwan mah gitu. Bilangnya gitu. Sama kayak Cece Dora juga gitu bilangnya ya. Momoy. Aduh, ampun, jauh kalau kayak Bang Haji mah ya. Kayak Bung Haji Roma mah jauh ya Irwan mah. Makasih pokoknya Maya, Teh Imas Gibrigen. Oh iya, sama suaranya kata Mining sih. Iya sama ya, mirip kata itu juga ya. Teh Ai katanya teh ya, itu teh mirip pisan katanya ya. Iya itu kan besti, iya besti temen. Dari zaman mana ya? 2000 berapa ya dulu itu? 2014, 2015 ya lupa lagi Ruan. Waktu masih di Ono, waktu masih di Cisaga ya, gitu. Iya, iya gitu ya. Jadi Irwan Baciok ini dia masuk gitu ya, suka on air dulu teh ya, dan sekarang alhamdulillah ya, dia udah sama, udah sama kayak Irwan juga ya sekarang mah gitu. Malahan lebih pinter sekarang mah ya. Dia Maya Mang Kodir. Suka bilangnya Mang Kodir kalau Irwan Maya bukan Ispan ya. Mang Kodir gitu ya. Suka noong dah itu teh Mang Kodir, teh Mang Kodir. Pasti lagi noong ini tidak. Suka bita sonotek itu. Aduh. Siap dicoba tuh ya. Tadi ada permintaan dari Amining sih ya. Cuma kamu ya Ami ya. Dicoba sama Irwan ya. Cuma kamu mitra.

0: Oke, cuma kamu ya, demi jasmanis buat Ami Ningsih tentunya. Oh, makasih Ami, amin. Amin, amin ya, aham. Ada Mas Yanto Urip juga dari Cileungsi Bogor Timur ya, ikut nyimak aja, siap ya. Kang Yanto Urip di Gibrikeun tentunya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai teh bunga. Eh, kurang eta murah ge, atuh. Oke, sok atuh teh bunga mau apa nih? Bunga-bunga cinta semakin merekah di sisimu.
1: Rawatan wae asuhan
0: teh. Kulan.
1: Swanten.
0: Alhamdulillah. Swanten sahaja teh, swanten sahaja lah. Swanten
1: air
0: wan. Alhamdulillah.
1: Aduh, empuk apa kau
0: nama? Empuk, alah, teh empuk ya. Seperti kue sepon. Sepon cuci piring baru rumahnya. Oke, dicoba yang menyesal saja ini teh.
1: Mohon.
0: Aduh, kenapa aku menyesal?
1: Kan itu gak cuman lah.
0: Coba ragu. Boleh.
1: Menyesal tak memilikimu.
0: Menyesal tak memilikimu. Pokoknya gitunya. Nyesal lagi tujuh turunan. Pokoknya nama harik

0: soy mantap.
1: Biasa hiburannya.
0: Nah gitu Laras. Hari ngehibur gimana katanya? Gitu hiburan. Ngehibur diri gitu tanya.
1: Menghibur diri sendiri.
0: Nah gitu.
1: Walaupun sarana jelek ogenya.
0: Yang penting mah pede cenah kitunya.
1: Yang penting mah gerowok.
0: Yang penting mah wow. Oke.
1: Airan makasih.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan Airan selalu sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Teh Bungsu ya. Teh Bungsu ya. Kan suka lupa ya. Teh Bungsu gitu ini teh ya. Oke, ada yang mau lewat dulu ini teh ya. Ada yang mau lewat dulu sebentar ya.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara

0: lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, syaraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 033 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau, langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
2: 102,1 MCA FM Banjar. Asai, asai, asai.

0: Iya, 55 menit lepas dari pukul 4 sorenya atau pukul 16 sorenya Mitra ya. Aha, siap. Masih ada waktu ya buat yang mau gabung nih. Yuk, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Karaoke asalnya RCA.
1: Asik coy.
0: Oh, Mama Devina, apa kabarnya ini, sehat?
1: Alhamdulillah. Gimana?
0: Alhamdulillah.
1: Aitan.
0: Sehat juga Irwan ya di sini, alhamdulillah.
1: Ya, ya. Ini mau nyoba patah hati ya.
0: Patah hati.
1: Patah hati dari Evita Mala.
0: Kata hati ya. Kata hati ada tidak ya kata hatinya? Kata hati. Evita Mala ya, kalau nggak salah ya. Kita coba ya. Evita Mala, kata hati. Oke. Ini ada Mama Devina Mitra ya. Kita goyang lagi, ada kata hati. Asik coy.

0: mudah-mudahan rame.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Mama Devina ya. Bunda Rati, selamat sore juga ya. Bunda Rati kemana aja ini baru muncul? Iya, satu menit lepas dari pukul 17 sorenya atau pukul 5 sore ya. Enggak terasa waktunya ya. Waalaikumsalam. Aham, sehat alhamdulillah Teh Ani. Oh iya, betul ya Teh Ani. Sibuk di sawah ya Teh Ani mah ya. Ya udah, semangat terus ya buat Teh Aninya ya. Tapi radio mah sok ngegembrung sauratenya. Siap Teh Ani ya, bareng Bapak sehat selalu tentunya ya. Oke.

0: Ini penelpon terakhir ya di kesempatan sore hari ini tentunya di Karokasonya RC. Ada siapa ya? Ada siapa coba? Ele. Telat turun angkatnya ya. Coba lagi. Siapa coba? Mau lagi sibuk ke sawah Teh Ani ya, pantesan kemana gitu ya dari minggu lalu ya. Tidak ada basuo ini Teh Ani. Halo, assalamualaikum.
1: Udahan ya?
0: Salam. Terakhir Gigiro.
1: Oh, itu Gigiro ya.
0: Bagian Gigiro. Seperti biasa.
1: Terima kasih Gigiro ya.
0: Bagian Gigiro iyanya. Siap. Oke, lagunya mana?
1: Habis tahlil dulu jadi. Kesorean.
0: Iya.
1: Baru pulang.
0: Oh, pada sore iya. Pada asar berarti ya.
1: Tadi menghilangkan.
0: Iya.
1: Habis asar langsung pergi, baru pulang.
0: Iya, kalau di Pak RT di Irwan ya tetangga itu nanti pada isya.
1: Itu tergantung itunya keluarganya sih.
0: Pada isya. Soalnya
1: maghrib ada.
0: Soalnya kemarin kan pas hari keduanya itu pada asar gitu ya. Pada iya. Asar ternyata panas ya, kasihan.
1: Oh iya.
0: Pada tapi marah reped ya.
1: Jadi semua di situ.
0: Nah, iya. Jadi teduh ya kalau di masjid.
1: Iya. Kan buat istri cowok.
0: Semuanya ya. Oke. Siap.
1: Cintaku satu ah.
0: Cintaku satu.
1: Iya, duet.
0: Cintaku satu.
1: Barangkali bisa.
0: Coba cintaku satu teh. Yang gimana mana ya? Yang
1: baru siapa?
0: Yang barusan itu Mama Devina.
1: Mama Devina. Selamat sore. Bunda Rati enggak masuk ya?
0: Bunda Rati iya tadi teh ke sepak sana gitu.
1: Sibuk kali.
0: Ke sepak Bunda Rati teh tadi ya.
1: Iya, nanti malam aja.
0: Nanti malam juga ada tenang ya. Cintaku satu dari Geri Mahesa bukan? Coba
1: yang mana aja yang dari yang dua.
0: Coba
1: biar
0: coba.
1: Ada teman
0: yang kita coba ini bukan
1: buat Umi.

0: bersamamu tentunya. Mana sekarang
1: udah
0: lama
1: ini ya?
0: Udah lama ngapa lagu ini ya?
1: Kalau mau lagu ini deh.
0: Kenapa enggak gitu?
1: Enggak bisa.
0: Dasar gitu ya. Harus bisa dong gitu.
1: Harus bisa. Tadi mah udah melehoi siang.
0: Udah melehoi.
1: Ya Allah. Oh, enggak mau duet. Udah lemes.
0: Udah melenghoi dulu.
1: Udah ada tenaga kali ya. Belum dikasihan kali.
0: Belum diencas kayaknya itu ya.
1: Sekarang lagi diencas. Oh, dasar. Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Maafin ya. Canda dikit.
0: Oke, siap.
1: Iya, mudah-mudahan air sehat selalu dan keluarga ya.
0: Amin.
1: Dan Adri juga ya sehat. Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk, dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat. Aduh, deh. Mantap bukan nama ya, kalau ada teh bunga teh ya, sama itu ya, sama teh ai, mirip suaranya.

jangan kecewa kawin langsung ke Demitra ya. Okay, penutup ada Sunda Mitranya berangkat Sundakan. Naon cenah Mitra iya? Alah, sorang teh Gunung Puntang Mitra, ti Agus Kapinis katanya. Mm-hmm.

Bekasi, 26 Juli 2026-nya ya, 2626. Oke, terima kasih atas kebersamaannya buat Mitra semuanya, dan juga mohon maaf bila salah-salah kata. Yoran Butungas, urur pamit Mitra. Akhir kata, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,3.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok.
5: Raja Rimba, terapi mata Raja Rimba.
6: Mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi Bometrix? Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Kalau lo mau, langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

0: Soy.
1: Soy.
2: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
3: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang tos sehat? Jag gening aya nak mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
4: Ya nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081 hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: FM 颁奖。
1: Jika ia baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika ia jelek, jeleklah pula segala amalannya. Al-Hadis Riwayat Tobroni.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy. Langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra RCA ya. Oke, Zoki Muda kembali lagi di 102.1 RCA FM-nya yang dipancar luasan di kawasan Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjarnya 102.1 RCA FM. Asoy asik coy. Ironya bertugas ya di kesempatan malam hari ini 26 Juli 2026-nya Mitra ya. Hari Minggu tepatnya. Oke. Gimana kabar mitra semuanya di kesempatan malam hari ini? Masih setia main cok? Masih pada nongkrongin radionya tentunya. Oke deh, terima kasih ya masih setia main cok ya. Dan buat bapak-bapaknya mungkin lagi pada nonton bola ya. Betul? Betul tidak sih lagi pada nonton bola cena ini teh?

Oke, 25 menit lepas dari pukul 19 malamnya atau pukul 7 malamnya. Tadi ada Cynthia Gabriella dengan Ambisius, dan ada Betrana Peto ya Putra Onsu dengan Bila Memang Kamu, dan ada Budi Duremi featuring Anggi Marito dengan Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ya. Oke.

Mitra yang mau dibacain ya namanya zodiaknya boleh dikirimin WhatsApp-nya ya di 081313145822 nya ya, ataupun di SMS-nya di 082103058898 ya tentunya ya.

Okay, 988 silahkan, atau di 622 ya, di 622 nya boleh banget dikiriman wawanya ya. Okay, diawali dengan zodiak apa ini ya? Diawali dengan zodiaknya.

Okay, karena bulan ini ya, minggu ini tuh dianaungi sama yang namanya zodiaknya Leo ya. Leo, 22 Juli sampai 22 Agustus ya. 22 Juli sampai 22 Agustus. Nah, untuk yang berzodiak Leo nih, siapa aja di sini ya? Coba mana ini? Leo-nya coba, ayo. Ada Umi Cendana ya, keluarga Cendana. Terus ada Teleo juga. Ada siapa lagi ya yang berzodiak Leo? Coba siapa lagi? Langsung disimak ya untuk mitra yang berzodiak Leo yang bertanggal 22 Juli sampai 22 Agustus. Oke. Leo. Untuk Leo ya.

Oke, Leo tidak lagi merasa impulsif ya. Sebaiknya Leo memiliki kendali yang tenang meskipun kelelahan mental masih membutuhkan istirahat dan pengurangan waktu di depan layar ya. Energi fisik menjadi stabil seiring berjalannya waktu dan masalah yang belum terselesaikan mulai terselesaikan.

di hari ini ya, dan penundaan mulai berkurang tentunya. Dalam hubungan dekat, pekerjaan menjadi lebih terorganisir dengan arah yang jelas ya. Untuk asmaranya mungkin Leo, gejolak emosi masa lalu mulai memudar ya, memberi ruang bagi kejelasan. Para lajang dapat memberi seseorang kesempatan kedua di hari ini. Mereka yang sudah menjalin hubungan akan menyelesaikan perbedaan mereka secara damai. Pasangan yang sudah menikah dapat memperkuat kemitraan mereka melalui tindakan penuh kasih sayang daripada tindakan egois saat berkomunikasi. Oke, itu untuk asmaranya Leo ya. Iya, Leo itu si api ya. Leo itu si api gitu, dan suasana hatinya sedang tenang untuk hari ini ya. Untuk kesehatannya Leo di sini, energi fisik ini lebih stabil ya, tetapi kelelahan mental mungkin masih terasa, dan cobalah untuk mengurangi waktu di depan layar dan beri pikiran Leo istirahat yang cukup ya. Melambat sedikit hari ini akan membantu Leo merasa lebih jernih dan fokus ya nanti, dan daripada memaksakan diri ya menyelesaikan semuanya sekaligus tentunya ya.

Oke. Entah ada suara apa di depan itu ya. Abaikan mitra ya. Oke. Dan untuk karirnya Leo ya, pada tanggal 26 Juli ini peran kepemimpinan akan datang kepada Leo lebih cepat dari yang Leo duga. Dan Leo akan menerimanya dengan keyakinan tenang yang menginspirasi orang lain tentunya. Jangan teralihkan oleh upaya untuk membuat pernyataan besar hari ini. Kemampuan Leo untuk menepati komitmen akan jauh lebih mengesankan daripada apapun ya.

Untuk finansialnya ataupun keuangannya, ini hal-hal yang terasa buntu atau tertunda akhirnya mulai berubah. Kemajuan mungkin tidak datang sekaligus, tetapi ada tanda-tanda jelas bahwa pergerakan sedang terjadi di balik layar. Bersabarlah sedikit lebih lama ya. Terobosan yang Leo tunggu-tunggu perlahan-lahan mulai terbentuk tentunya ya. Oke. Semangat untuk Leo ya. Dan untuk warna keberuntungannya itu orange sama violet atau ungu ya. Warna keberuntungan Leo orange sama ungu atau violet ya. Angka keberuntungannya 9 ya. Itu angka keberuntungan 9 untuk warnanya orange dan ungu.

Teh Ani pada ringan, bapak-bapak juga ya. Bunda Rati juga, Teh Bungsu, Teh Imas, buat Bunda Mawar, Kang Ihsan, Kawali, Mama Anjar, Teh Bunga, Bunsher ya, Ceng KSB juga, Teh Hendra, Ibu Niken, Maman Eli, Pak Seforsa juga ya. Abah Abrit, Mama Tuti Cibulan juga ya. Buat Pak Edi Patriono Sindang Laut Cirebon juga, selamat malam.

ya, buat Kang Lokis juga Kuningan, buat Mama Lisna Garut ya, buat Mama Elis Cobra juga, buat Kakak Idoi, buat Kang Herdi Cimalati juga, Kang Ujis ya, Kang Obet Parigi, terus buat Pak Asep Dampa juga, buat Cucu Dora juga ya, buat siapa ya, Tegal ya, Mas Hanudin, terus ada Mas Wimanyu juga ya, Banyumas, terus ada Mbak Dewi Hanum juga ya, di Petimuan Cilacap juga, selamat malam. Abad Durin Menganti, selamat malam juga ya. Aha.

Selamat malam. Ada dong, masih setia manco katanya ya. Manun Jaya Tasikmalaya, selamat malam tentunya. Wa Emin bareng rekan-rekan di sana ya bertugas mengamankan pintu perlintasan rel kereta api tentunya ya. Oke, ada Ibu Anggrek Ungu juga ya. Selamat malam katanya. Waalaikumsalam. Air dibacakan katanya Gemininya dong. Siap. Ditunggu ya Gemininya buat Ibu Anggrek Ungu. Oke. Ada Kang Heri Irmana juga di Kawali Ciamis ya. Selamat malam juga. Terus buat Ibu Niken juga katanya. Iya Bunda lagi manco. Oke, siap Bunda. Sehat selalu tentunya buat Bunda Niken. Oke, Gemini ya 20. Untuk Gemini ya, luangkan waktu sejenak untuk tidak mengambil keputusan sulit di hari ini ya. Saat Gemini berhenti memaksakan diri, kejelasan akan datang ya. Oke. Seperti itu katanya ya. Dan memasak juga makan bersama teman dapat meningkatkan suasana hati dan mengisi kembali energi Gemini ya. Terutama dalam kemitraan, hambatan kecil mungkin akan menguji toleransi Gemini. Jadi bersikaplah bijaksana dan sopan ya. Di tempat kerja, percayalah pada ide-ide Gemini karena kepercayaan diri dapat membuat atasan terkesan. Rencana perjalanan mungkin berubah, tetapi perjalanan tak terduga menanti Gemini ya. Iya, dan di sini untuk asmara, karir dan keuangannya ini sedang bagus ya. Di sini sedang baik semuanya ya. Namun untuk kesehatannya Gemini seperti apa nih di sini? Jadi kesehatannya emang memasak ya untuk teman ada cara sederhana untuk menyegarkan pikiran dan terhubung dengan orang-orang yang Gemini sayangi ya. Makan bersama dapat membuka percakapan yang mudah dan meningkatkan suasana hati. Undang seseorang atau rencanakan sesuatu yang santai ya. Ini membantu Gemini merasa lebih tenang dan segar secara kreatif tentunya ya. Nah seperti itu. Jadi berkumpul dengan teman, dengan rekan, dengan saudara gitu ya. Makan bersama gitu. Itu akan akan membuat hati Gemini menjadi lebih baik ya. Dan juga semangatnya akan bertambah gitu. Oke. Untuk asmaranya Gemini ya, berhati-hatilah dengan cara berbicara Gemini di hari ini ya. Jadi hati-hati dengan cara berbicara Gemini hari ini. Dan untuk para lajang perlu menunjukkan rasa hormat saat bertemu orang lain ya. Pasangan yang sudah menikah ini dapat menghindari masalah hubungan dengan memilih

kata-kata mereka dengan bijak, ya. Untuk yang udah berpasangan atau udah menikah, ini udah berkeluarga, ini dapat menghindari masalah hubungan dengan memilih kata-kata dengan bijak, ya. Jadi harus memilih kata dengan bijak, harus pandai memilih kata lah ketika bicara dengan pasangan gitu ya. Gitu. Dan pasangan yang sudah menikah ini juga disarankan untuk bersabar hari ini saat mereka menyelesaikan masalah perkawinan tentunya. Mungkin lagi ada sedikit masalah gitu ya. Dan di sini disarankan untuk bersabar dan hati-hati dengan kata gitu ya. Dalam berbicara supaya tidak menimbulkan mungkin salah paham gitu ya. Oke. Yuk, dilanjut untuk karirnya Gemini ya. Untuk karirnya Gemini di sini tanggal 26 Juli memberikan awal pekan kerja yang penuh semangat tentunya. Dan Gemini akan menangani beberapa masalah berbeda secara bersamaan ya. Kekuatan Gemini terletak pada kemampuan multitasking ya. Dan jangan biarkan semua hal itu mengalihkan perhatian Gemini dari sesuatu yang penting yang perlu Gemini selesaikan dari minggu lalu ya. Percakapan singkat 5 menit dengan rekan kerja hari ini dapat menyelesaikan semuanya. Ya, intinya diskusi ya dengan rekan kerja, dan itu akan mendapatkan yang namanya motivasi ataupun ide gitu ya.

Untuk keuangannya ya, untuk Gemini ini kehidupan jarang menguji kita dengan tantangan besar. Lebih sering justru frustasi kecil, penundaan dan kekecewaan lah yang mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Seperti itu ya. Cara Gemini menghadapi rintangan sehari-hari ya, di hari ini dapat membentuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang Gemini sadari saat ini tentunya. Wah, mantap ya. Semangat untuk Gemini tentunya. Bagus ya untuk Gemini. Dan Gemini itu elemennya itu udara ya. Dan untuk warna keberuntungannya putih dan toska ya. Biru toska atau hijau toska bisa ya. Pokoknya warnanya toska aja gitu ya. Untuk warna keberuntungannya dan untuk angka keberuntungannya itu 3 ya. 3 putih dan toska warnanya ya. Seperti itu. Dan suasana hati di hari ini sedang cemas katanya. Suasana hatinya sedang cemas kata Mitra ya. Seperti itu ya. Dan untuk kecocokannya sendiri di sini pasangannya itu bagusnya dengan Sagittarius ya. Mendapatkan 96% ya. Jadi Gemini dengan Sagittarius. Atau bisa dengan Leo atau Aquarius juga bagus ya. Libra juga lumayan ya. Libra, Gemini juga bagus ya. Oke. Yang paling enggak cocok itu Gemini sama Scorpio ya. Di sini cuma 20% aja ya. Begitu. Oke, seperti itu ya untuk Gemini ya tentu. Untuk Ibu Anggrek Ungu yang punya Gemini.

Oke, Ibu Arigumu siap katanya. Makasih. Tuh, kalau begitu ya udah disimak. Aham. Hadir sedikit telat katanya dari Teh Bunga di Buniseri. Siap Teh Bunga, selamat malam tentunya.

Oke, ada Ibu Nana di Jalan Batalion katanya ya. Ibu Nana di Jalan Batalion, selamat malam Ibu. Apa kabarnya nih, sehat? Bacain dong, lahir tanggal 24 Desember ya katanya. 24 Desember, oke 24 Desember itu masuk kemana ya? 24 Desember itu masuknya di Capricorn ya. 24 Desember itu masuknya di Capricorn ya buat Ibu Nana di Jalan Batalion. Oke, siap. 24 Desember masuknya di Capricorn ya. Karena Capricorn itu 22 Desember sampai dengan 19 Januari ya. Oke. Karena Capricorn itu bertanggal dari 22 Desember sampai dengan 19 Januari. Aha. Capricorn, Capricornus ya.

Oke, untuk Capricorns ya, kesehatannya di sini bahkan orang yang paling sehat sekalipun memiliki hari-hari di mana mereka ingin sedikit memanjakan diri ya. Itu sebetulnya normal dan tidak perlu merasa bersalah karenanya. Menikmati momen-momen tersebut sebenarnya membantu Capricorn tetap konsisten dalam jangka panjang daripada mengalami kelelahan ya. Jadi jangan menahan diri di hari ini ya. Jadi kalau udah merasakan capek, istirahatlah, jangan sampai terlalu diporsir ya untuk tenaganya gitu. Oke, untuk Capricorn ya, karena orang sehat juga memiliki hari-hari di mana mereka ingin sedikit memanjakan diri, ingin bersantai sejenak gitu ya. Dan itu normal. Oke. Siap ya untuk Capricorn, kesehatannya. Untuk asmaranya, next Capricorn. Kegembiraan adalah bagian dari gairah, tetapi cinta membutuhkan kesabaran dan pengertian. Untuk para lajang, perlu bersabar sebelum memulai hubungan romantis baru ya. Dan untuk Capricorn yang sudah menjalin hubungan, dapat berkonsentrasi pada pengembangan kepercayaan ya. Capricorn yang sudah menikah mungkin akan semakin dekat hari ini dengan memahami bahwa emosi sama pentingnya dengan daya tarik fisik ya. Seperti itu ya.

cinta itu membutuhkan kesabaran dan juga pengertian ya dari setiap pasangan tentunya. Oke, itu untuk asmaranya Capricorn dan karirnya Capricorn seperti apa nih? Untuk karir Capricorn, ini pekerjaan Capricorn pada tanggal 26 Juli ini ya akan terasa nyaman dan dapat diandalkan. Awal pekan kerja yang dipersiapkan dengan baik akan menjadi jaminan kesuksesan di hari-hari mendatang. Jadi jangan mencoba memikul tanggung jawab yang seharusnya dilakukan orang lain hanya karena tidak ada yang mau melakukannya. Capricorn sudah memiliki banyak hal yang harus dilakukan tentunya ya. Nah, jadi tidak harus kita mengerjakan pekerjaan orang lain gitu ya, atau memikul beban orang lain gitu ya. Karena Capricorn sendiri ini memiliki banyak hal yang harus dilakukan juga ya. Jadi MM aja ya, masing-masing dulu gitu. Kalau emang masalah Capricorn ataupun kerjaan Capricorn udah beres ya, ya itu sih bolehlah ya bantu orang lain gitu. Seperti itu ya. Oke. Itu untuk karirnya ya. Untuk keuangannya Capricorn, luangkan waktu sejenak untuk menghargai hal-hal yang berjalan dengan baik tentunya. Meskipun tampak kecil ya, tidak setiap keberuntungan datang dengan meriah. Terkadang keberuntungan ditemukan dalam waktu yang tepat ya. Dukungan atau sekedar menghindari masalah sama sekali ya. Jadi di sini keberuntungan ini ditemukan dalam waktu yang tepat ya, dengan dukungan atau sekedar menghindari masalah sama sekali itu tidak masalah ya. Dan hari ini memberi Capricorn alasan untuk merasa bersyukur ya. Jadi hari ini memberi Capricorn alasan untuk merasa bersyukur. Oke. Itulah untuk keuangannya Capricorn. Oke, dan elemen Capricorn itu tanah alias bumi ya. Tanah alias bumi elemennya Capricorn. Dan ini untuk asmara, karir, dan uang keuangannya ini sedang baik ya untuk Capricorn. Untuk suasana hati di hari ini sedang cemas katanya ya. Suasana hatinya sedang cemas. Dan untuk warna keberuntungan Capricorn nih, warnanya itu krim sama abu-abu tua ya, atau gray gitu ya. Warna keberuntungannya cream sama abu-abu tua atau gray. Angka keberuntungannya 5 ya. Jadi angka keberuntungannya 5 untuk warnanya abu-abu dan cream. Cream ya, cream seperti warna blush on natural ya, yang tidak terlalu mencolok. Itu. Creamnya ya. Oke. Seperti itu untuk Capricorn.

Oke, kita break sebentar mitranya. Ada apa nih? Ada daun jatuh featuring Frilly Latuconsina dengan Tuk Singgah.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Assalamualaikum, Abah. Abah.
3: Waalaikumsalam. Sebentar. Cucu Abah. Ayo masuk.
2: Iya, Bah.
3: Sama siapa aja, Cu?
2: Sendiri, Bah.
3: Oh, iya. Begini, Abah mah, Cu. Udah tua. Aduh, capek. Abah tadi habis nyangkul di sawah.
2: Sendirian, Abah?
3: Iya, sendirian, Abah.
2: Ya Allah, Abah. Ya udah nih, Ade bawa habutop buat Abah. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Ah, gak mau, Abah. Gak mau minum obat-obatan berbahaya.
2: Abah, ini itu obat herbal dan gak ada efek sampingnya. Aman kok, Bah.
3: Apa iya? Coba Abah nanti minum.
2: Iya, Bah. Diminum yang rutin ya, Bah. Supaya badan Abah sehat terus dan gak gampang capek.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.
6: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
7: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
6: Wih, hebat.
7: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
6: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
7: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
6: Sip.
8: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama
9: Radio
8: siapa saja.
9: Angkasa RCA.
10: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Oke, Nengs, kita baca lagi untuk yang udah masuknya ada apa aja nih. Oke, ada dari Bu Nana ya, jangan batalion, terima kasih. Kembali kasih ya, alham sama-sama buat Ibu Nana ya. Ibu Nana, nanti habis ini kita karaokean ya. Kita karaokean lagi Bu Nana ya. Ada dari siapa lagi ini, ada Teh Hendra ya. Sagittarius, atau bacain siap Sagittarius Teh Hendra ya.

Amin, amin ya Ba'al Amin. Iya, sehat selalu juga buat Teh Imas ya, di barang-barang keluarga tentunya. Ada Mama Devina juga hadir, katanya aku mau denger Scorpio sama Leo ya, dari baca. Dan belum, oke, Leonya udah dibaca tadi ya, untuk Leonya di awal, karena minggu ini kebetulan masuk ke zodiaknya Leo ya, karena Leo itu dari mulai 22 Juli sampai 22 Agustus ya. Oke, jadi Leonya sudah gitu ya, tinggal Scorpionya berarti ya, yang belum ya. Ya, Scorpio-nya aja yang belum. Oke, buat Mama Devina ya.

dan sehat terhadap kehidupan sebenarnya sangat berhasil tentunya. Sagittarius tidak perlu terlalu memikirkannya sekarang ya. Cukup tetap konsisten dan percayalah bahwa kebiasaan yang telah Sagittarius bangun membawa Sagittarius ke arah yang benar dari hari ke hari gitu ya. Iya, asalkan konsisten dengan yang namanya hidup sehat ya. Aha. Gitu ya. Untuk Sagittarius kesehatannya.

Untuk asmara yang Sagittarius ya, kasih sayang mungkin tidak datang secara alami saat ini, tetapi Sagittarius tetap bisa mencoba ya. Para lajang dapat mengungkapkan perasaan mereka kepada seseorang daripada mengirimkan sinyal yang membingungkan ya. Jadi ungkapkanlah perasaan kita ya, bagi para lajang tuh, gentleman gitu ya, daripada mengirimkan yang namanya sinyal-sinyal yang membuat target kita itu menjadi bingung gitu ya. Dia berpikir, dia itu liatin aku itu kenapa sih gitu ya, apakah ada yang kurang dari penampilanku atau gimana gitu ya. Kadang ke situ ya pikirannya. Bukan kepedean, ternyata dia liatin aku jadi salting, bukan ya. Tapi kebanyakan kalau diliatin itu ya, kalau dikasih sinyal itu kadang ada yang berpikirnya itu negatif ya, dan jadi overthinking gitu ya. Jadi merasa ada yang kurang dalam dirinya kadang seperti itu ya. Jadi lebih baik utarakan perasaan kita gitu ya. Pasangan dapat meningkatkan ikatan kepercayaan mereka melalui kehangatan. Individu yang sudah menikah disarankan untuk secara terbuka mendiskusikan masalah perkawinan mereka dengan pasangan ya, untuk mendapatkan solusi terbaik tentunya ya. Seperti itu. Jadi untuk masalah perkawinan atau pernikahan ya, disarankan untuk apa ya, berdiskusi dengan pasangannya gitu ya, supaya menemukan titik terang gitu ya, menemukan solusi yang terbaik seperti itu ya. Oke, itulah untuk asmaranya Sagittarius. Sementara untuk karirnya Sagittarius ya, untuk karirnya Sagittarius di sini tanggal 26 Juli ya, memberi Sagittarius awal pekan kerja yang optimis dan berorientasi pada tujuan. Target Sagittarius yang tampaknya tidak dapat dicapai minggu lalu ya, tiba-tiba menjadi dapat dicapai berkat energi baru Sagittarius. Jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus tentunya ya. Distribusikan beban kerja sepanjang minggu, jadi dicicil ya, selama sepanjang minggu ini itu ya, apa dulu akhir minggu itu selesai gitu ya. Seperti itu untuk karirnya Sagittarius. Untuk keuangannya seperti apa, langsung disimak tentunya ya. Oke. Tetet, mana nih? Oke, untuk keuangannya Sagittarius ini beberapa hari memang terasa lebih ringan daripada hari lainnya. Dan hari ini bisa jadi salah satunya. Peluang mungkin muncul lebih mudah ya, percakapan mungkin mengalirnya. Nikmati momen ini dan manfaatkan sebaik-baiknya tentunya ya. Seperti itu, jangan terlalu banyak ini ono gitu. Yang penting kita manfaatkan, kita nikmati gitu ya. Seperti itu ya untuk keuangannya, sedang baik di sini untuk Sagittarius ya. Dan Sagittarius itu api ya, untuk elemennya ini Sagittarius itu api. Dan untuk asmara, karir dan juga keuangannya sedang bagus ya. Apalagi di sini untuk keuangannya lebih bagus ya, lebih bagus. Itu untuk karirnya di tengah ya, di tengah. Tapi keuangannya sedang bagus. Oke. Untuk moodnya sendiri atau suasana hatinya sedang
merasa bangga ya. Untuk suasana itu, suasana hatinya tuh bangga. Untuk warna keberuntungannya itu hijau dan angka keberuntungannya 0 alias 0 ya. Angka keberuntungannya 0 alias 0. Oke. Untuk warnanya hijau. Warnanya hijau ya, hijau daun. Ya, itu jadi hijau daun dan 0 alias 0. Oke, itu untuk Sagittarius ya, untuk Tendra dan juga Kang Ceng KSB. Mudah-mudahan lagi nyimak ya, Ceng KSB udah di rumah atau masih di Pangandaran ini. Soalnya katanya masih di Pangandaran tuh tadi teh ya. Oke. Next kita ke Scorpio ya. Scorpio itu 23 Oktober sampai 21 November ya. Scorpio 23 Oktober sampai 21 November itu untuk tanggal lahirnya. Scorpio.

Iya, untuk kesehatan Scorpio ini, jika rencana kesehatan Scorpio belum memberikan hasil yang Scorpio harapkan, jangan menyerah terlalu cepat, ya. Kemajuan biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada yang kita inginkan, dan konsistensi lebih penting daripada hasil yang sempurna. Teruslah berusaha meskipun saat ini terasa lambat, itu tetap berarti kok ya. Aha, jadi konsisten ya. Intinya konsisten kalau kita sedang menjalani yang namanya terapi mungkin, atau mungkin diet gitu ya. Tapi tetap konsisten dan jaga kesehatan juga gitu ya. Untuk Scorpio kesehatannya ya. Sementara untuk asmaranya sendiri Scorpio seperti apa ya, akan melanjutkan hidup dengan percaya diri hari ini. Mereka yang berada dalam hubungan jangka panjang dapat membuka perubahan dalam hidup mereka demi kebahagiaan pasangan mereka. Individu yang sudah menikah akan menemukan bahwa menerima perubahan membuat mereka lebih kuat secara emosional, gitu ya. Jadi menerima yang namanya perubahan itu membuat mereka lebih kuat secara emosional. Mungkin perubahan dari sikapnya, gitu ya, yang tadinya kekanak-kanakan menjadi lebih dewasa. Terus perubahan yang mungkin, yang namanya kita hidup kan berjalan ya, nggak selamanya kinclong terus gitu. Akan ada masa-masa keriputnya gitu ya, masa-masanya berubahan gitu. Tapi kalau kita menerima keadaan masing-masing dari pasangan kita, itu akan membuat semuanya menjadi indah ya. Oke, seperti itu ya untuk asmaranya Scorpio. Untuk karirnya Scorpio dilanjut tentunya ya. Di tanggal 26 Juli ini mengawali minggu Scorpio dengan energi yang terfokus pada strategi ya. Scorpio memasuki minggu ini dengan gagasan yang sangat jelas tentang kemana tepatnya Scorpio ingin pergi dan bagaimana

caranya ya, dan bagaimana caranya tentunya. Jadi Scorpio udah tahu ya caranya seperti apa dan akan pergi kemana gitu. Berhati-hatilah untuk tidak membagikan detail rencana Scorpio kepada terlalu banyak orang ya, selama hasilnya belum terlihat ya. Jadi kalau hasilnya itu belum terlihat ya, belum nyata gitu di depan mata, jangan dulu kita keluar gitu ya. Lebih baik disimpan dulu, kita realisasikan dulu, barulah setelah goal gitu ya, baru kita boom gitu ya, kita bisa memberikan pernyataan bahwa hasil kerja kita itu bagus gitu ya, hasilnya memuaskan seperti itu. Okay. Untuk karirnya seperti itu ya untuk Scorpio. Untuk keuangannya Scorpio, di sini cobalah untuk tidak menjalani hari ini dengan ekspektasi yang tetap ya. Ide baru, perspektif yang berbeda atau pengalaman tak terduga dapat membawa Scorpio ke tempat yang berharga tentunya ya. Keberuntungan sering datang ketika pola yang sudah familiar dan membiarkan diri kita terkejut ya. Jadi keluar dari zona nyaman kita, zona aman kita gitu ya, untuk mencoba hal baru yang lebih menantang gitu ya, yang lebih Untuk warna keberuntungan dan juga angkanya ini, untuk warnanya itu bisa dibilang hijau toska ya, atau biru stabilo, tahu biru stabilo ya, seperti biru lautan gitu. Jadi bisa masuk ke toska ya, dan putih. Toska dan putih untuk angkanya 2 ya. Untuk warnanya toska dan white atau putih tentunya ya. Oke. Itu untuk Scorpio ya. Oke, Mama Devina ya. Mantap ya Mama Devina. Oke.

Oke, ini udah ya. Gak ada lagi requestan tadi yang minta dibacain zodiaknya ya. Udah ya. Aham. Oke, karena Devina tadi Leonya belum cetrek katanya ya, jadi kelewat. Habis kemana dulu ini Mbak Devina ya? Kita ke Leo ya. Kita ke Leo ya, ini menjadi penutup ya di Zoki Muda edisi 26 Juli-nya. Leo. Oke, Leo itu 22 Juli sampai 22 Agustus ya. Leo itu 22 Juli sampai 22 Agustus tentu. Oke, untuk Leo kesehatannya energi fisik ini lebih stabil katanya ya. Tetapi kelelahan mental mungkin masih terasa. Cobalah untuk mengurangi waktu di depan layar dan beri pikiran Leo istirahat yang cukup ya. Berlambat sedikit hari ini akan membantu Leo merasa lebih jernih dan fokus nanti, daripada memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus ya. Jadi diirit untuk tenaganya gitu ya, jangan terlalu diforsir. Oke.

untuk asmaranya Leo. Gejolak emosi masa lalu mulai memudar, memberi ruang bagi kejelasan, ya. Jadi memberi ruang bagi kejelasan. Untuk para lajang, ya, dapat memberi seseorang kesempatan kedua di hari ini, ya. Dan untuk mereka yang sedang menjalin hubungan, akan menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, ya. Dan untuk yang udah menikah nih, dapat memperkuat kemitraan mereka melalui tindakan penuh kasih sayang daripada tindakan egois saat berkomunikasi, ya. Bagus untuk Leo, ya. Jadi tindakannya kasih sayang gitu, ya. Tidak melakukan tindakan egoisme, ya. Oke, bagus untuk Leo nih, ya. Untuk karirnya Leo, tak salah semara ya barusan, ya. Pada tanggal 26 Juli ini, peran kepemimpinan Leo datang kepada Leo, ya, lebih cepat dari yang Leo duga, ya. Jadi peran kepemimpinan di hari ini itu akan datang kepada Leo lebih cepat, ya, dari yang Leo bayangkan tentunya. Dan Leo akan menerimanya dengan keyakinan tenang yang menginspirasi orang lain. Oke, good job, ya, untuk Leo tentunya. Jangan teralihkan oleh upaya untuk membuat pernyataan besar hari ini, ya. Kemampuan Leo untuk menepati komitmen akan jauh lebih mengesankan daripada apapun, ya. Jadi jangan terlalu sesumbar gitu, ya, untuk Leo. Tapi komitmen itu jauh lebih mengesankan daripada apapun, gitu, ya. Oke, itu untuk karirnya. Dan untuk keuangannya Leo, hal-hal yang terasa buntu atau tertunda akhirnya mulai berubah. Kemajuan mungkin tidak datang sekaligus, tetapi ada tanda-tanda jelas bahwa pergerakan sedang. Untuk Leo semangat terus tentunya, ya. Dan untuk Leo itu elemennya api, ya. Untuk Leo elemennya itu api, dan suasana hati saat ini sedang tenang. Untuk warna keberuntungan Leo, orange dan juga ungu atau violet. Yang angka keberuntungan 9, ya. Jadi untuk keberuntungannya angkanya 9, untuk warnanya orange dan ungu. Oke. Okay. Selesai sudah untuk Leo. Makasih Leo, dibacain lagi. Aku tadi habis dari luar katanya Mama Devina. Ayo, siap Mama Devina, sama-sama, ya. Oke. Okay. Leo menjadi zodiak penutup di kesempatan malam hari ini, gelarnya Zoki Muda Zodiak Kita Mungkin ada kakak ada, ya. Edisi 26 Juli 2026 nya hari Minggu malam Senin, ya. Terima kasih buat semuanya. Ketemu lagi di minggu depan insyaallah, ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan tentu, ya. Habis ini kita heboh-hebohan lagi di corak musik bareng apa top sultan aja, ya. Bater bapak paling top tentu. Oke, okay, pamit. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: 102,1 MCA FM Banjar. Asoy.
2: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
4: Alhamdulillah. Ya Allah.
5: Kenapa Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
5: kenapa Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
4: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
5: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
6: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
5: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
5: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala 3 masih sehat-sehat aja.
7: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
8: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Bangka.
9: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
10: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
11: Asor.

6-nya hari Minggu Mitra ya. Oke. Masih pada setia manco nih Mitra. Oke. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Bunda Rati ada tuh ternyata ya, Bunda Rati juga. Iya, Kang Rofi siap. Oke, siap sok ya. Udah dibukain tuh ya webcamnya ya. Buat Kang Rofi sok. Oke. Aduh. bentar. Ini udah berarti ya. Yang ini udah juga.

ada Dermaga Cinta dan juga GP Pereira dengan Dermaga Cinta. Sama-sama Dermaga ya. Ada Dermaga Cinta dan Dermaga Cinta ya, sama berarti eta-eta keneh katanya. Gitu sami mawon cenanya. siaplah kalau begitu ya. Dicoba atau ya, dicoba apa ini sama Irwan dulu ya, pemanasan mitra. Aduh itu apa, masih di otak-atik ya. Sama Kang Raffi. Okay, siaplah, dicoba lagunya apa ya mitranya.

aja nih ya. Ira mau coba lagi aja ya lagunya ini. Mudah-mudahan masih hafal ya. Masih hafal gitu. Habis gelap terbitlah terang ya. Dicoba liriknya Bu Haji Roma Nur Halimah ya.

0: terbitlah terang, ya harus dong terbit.
1: New henna shampoo.
0: Terbitlah terang katanya, ya wow. Puaskah Anda ya? Apakah Anda puas? Nah, gitunya, aduh, ting.

0: Renong. Yuk, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara musik bernama Patap Sultana.
1: Aku tetap apa terbaru mana paling tetap asik coy.
0: Asik coy.
1: Hampura apa?
0: Hampura. Aduh hampura, mau amal di hampura ya ma.
1: Mau sekali-kali deh.
0: Mau sekali-kali deh.
1: Kata di namanya itu badan larian di pamegat nusana.
0: Oh gitu.
1: Tapi dah tegen dengan satria hampurannya itu salah sangki.
0: Menit headed. Mayat edun ya mah kitu-kitu teuing.
1: Yang teka goda deui kun sanes.
0: Henteu.
1: Kumaha da mah?
0: Alhamdulillah pangestu. Ya saularna sehat ya.
1: Ah, kieu we nuju P7K.
0: Naon aya P7K?
1: Heuh, batur mah MBG atuh urang mah P7K.
0: Batur MBG ya P7K naon atau P7K cenah
1: ieu teh
0: pusing heeh terus
1: ada tujuh namanya tujuh
0: heeh tujuh karena
1: sama pikirannya kok nyari
0: aya ku kitu na nya
1: teuing
0: pusing tujuh kuriling gitu ampun teuing. Ayo gitu nak mitra.
2: Kamu nak bayi juragan teh
0: ayam ring
2: bang de ayam.
0: Gitu.
2: Dina sorok de ayam.
0: Iya orang teh oh kemana wungkul.
2: Iya orang teh kemana wae. Teh apa ayam kata dina iya dina senteng.
0: Atuh cina kemana wungkul gitu.
2: Tak junior kelas hiji enanya.
0: Kelas hiji alhamdulillah. Lebat.
2: Antar jemput tuh.
0: Antar jemput entuk ih terus iyo iyo mah.
2: Oh,
0: caket iya nak. Caket iya mah. Oh aku tidak mau diantar jemput. Aku kan udah gede. Iya malu atuh wayah kayak gitu ya. Aku kan udah gede senang gitu.
2: Kayaknya sing pinter.
0: Amin amin ya rabbal alamin doa anak.
2: Ayo karek ieu ngawak beula-beula aya di bumi ya.
0: Oh aya gitu aya nama kitunya. Ya. Oh kamari mah ngelebet wae gitu.
2: Sing aya nama peda wae cenah eta cuma anjar. Kamarica.
0: Aduh moal dihampura ah cenah bunda kapayunan deh saur bunda Rati.
2: Bunda Rati. Ngempop bun.
0: Ngempop. Air mata.
2: Andri mah aya.
0: Aya.
2: Kan bijina teh Iwan Pales.
0: Iwan Pales.
2: Di mata air tak ada air mata juga.
0: Di
2: balik mata air
0: panas sungguh menyengat bagai ya, membakar gitu. Bumi ini air mata dan mata air judulnya
2: air an origin itu
0: air mata dan mata air anu origin anu kumaha anu
2: organ versi organ
0: oh anu iya orkes jalanan gitu. Cek gitu.
2: Juragan es krim. Lewat juragan es krim kami juga paket darurat ya.
0: Ah juragan es krim mah nuju iya nuju nonton balap kuda.
2: Paket darurat kami juga geus gede.
0: Ah atuh eta. Teuing kitu baru.
2: Aduh, ampun.
0: Oke, anu iya sanesnya.

Cangcut-cangcut ada yang tadi cepit ente. Siber. Bahaya sama ngirin kurang, da.

0: Si Kalokis di Gboy, kata Bunda Rati.
1: Bunda Rati, awak liber, liber, kater, liber.
0: Ada liber, anginan, aduh, ting. Eta daster, bisa nyangsang di duda gitu.
1: Mitoha, eta kade eta
0: non. Mitoha, kemana bungku Mitoha ya?
1: Tidak mencari kade nonnya, cetok, cetok, liber.
0: Eta cetok bisi haliber gitu ya. Ampun ting. Aduh.
2: Aduh, bono si
0: jidai.
2: Aduh, tarakan nyetek.
0: Mana?

0: Ai malam senen teh sepi-sepi ya.
1: Ditonjokan ogenan ih tu merek we.
0: Disirileukeun
1: kana naon tah?
0: Ya eta we keur deudeuh-deudeuhna nu kitu teh.
1: Keur deudeuh-deudeuhna teh
0: keur nyah-nyahna.
1: Karaoke.
0: Anjeun sulaya cinta. Tatu marima.
1: Kemarimanya sugan kapalangnya. Kapalangnya gitu ya.
0: Ayong anu belekukna salapan.
1: Belekukna salapan.
0: Mohon.
1: Oke, atuh tatu marima acaranya anu belekukna salapan.
0: Anu kira-kira na mitoha teh harudang teh.
1: Oh, gitu. Eta mitoha langsung ngegibring ke.
0: Kamari mitoha teh nelpon teh cenah ayeuna.
1: Aya.
0: Tangkeun aya.
1: Oh, kumaha sana saudara eta?
0: Cenah hayang video callan jeung urang Teo atuh da urang mah hapena ge cinit-nit. Bayangkeun we atuh wajah mitoha
1: teh kitu.
0: Anu ganteng.
1: Karabakeun dina maskom. Tah, engke aya video call gitu.
0: Kecang bulannya.
1: Cang bulan eta.
0: Geringan yang bulan.
1: Iya, bulan di sini bintangnya.
0: Aduh.
1: Aduh ampun.
0: Ngibrigeun ah.
1: Dar atuh ah Kang cenah sing rame saur Bunda Rati gitu. Pasti
0: bun, itu orang video callan bun dina Baskom.
1: Baskom. Aduh dia kacalopian gitu.
0: Pan-pan ayeuna.
1: Sorang.

0: Tung tuingun cenanya.
1: Juragan Karani lewat.
2: Neng Niren memberi like di Facebook cina kitunya, like ayah, di Facebook sanes like kitunya, like ayah. Jamanya like di Facebook cenanya, lain pacar bohong.
1: Oh,
2: Facebook kitunya. CAFM Banjar asoi kitunya, CAFM Banjar gitu leres ente.
1: Iya, pacar bohong nanti. Abdi komen
2: lah. Komen tak gitu sok atuh di baruka pacebook na gitu nya. Aya lipe na di dina pacebook gitu RCFM nya gitu.
1: Eta Facebook na nganggo baskom teu?
2: Iye mah henteu.
1: Henteu.
2: Henteu iye mah jolang.
1: Jolang.
2: Gitu.
1: Ya nu pangker geketatan-tatan tapi
2: mau. Tatan-tatan. Gitu. Oh, pasti eta mah. Siap-siap.
1: Kita kan aya kehidupan biasa nama kadieu tetep
2: ngelek-ngelek. Gitu. Ayo, jantan mendarati gitu. Ayo.
1: Ayolah diberikeun.
2: Iya,
1: siap. Kang Irwan min mancen tugasnya.
2: Aha.
1: Kalau
2: lah
1: gadang
2: lah, gadang, cina kopi poek lah yuk.
1: Kopian ulah, matur. Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mister Kopi Poek, ya mainnya, mantap. Siap, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Irwan.
2: Cara gue sih berapa batam sultan, Bunda?
3: Asik, coy.
2: Asik, coy. Sama
3: rumah kerwa yang paling ngetuh.
2: Eh, mantap.
3: Wah, ini adik saya Kang Lukis, mantap.
2: Eh, atuh sahela, itunya.
3: Sehat terus Kang Lukis sama Irwan.
2: Amin. Aha. Bunda sehat, Bunda, ini kabarnya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya. Aha.
3: Aku mah pengen gagal dalam cinta aja.
2: Gagal dalam cinta. Kenapa ya, tuh gagal dalam cinta?
3: Iya.
2: Jadi hati itu mah gagal dalam cinta.
3: Jadi hati wayang gagal terus, gagal terus.
2: Gagal lagi itu bagaimana?
3: Karunya tuh ini si bunda teh. buat bunda guru.
2: Kemat di borogod gara cinta nate di borogod gitu.
3: Gana takut
2: dengan itu. Lah aku iya ku labrang gitu. Di dadung. Mah teu kabur deui, kabur deui cinta teh.
3: Udah tua mah gini ya.
2: Gitu teh ya. Irwan ogena.
3: Cuma bisa hiburan doang.
2: Nah, itu kita mah hiburan.
3: Iya.

Namun untuk apa kau mengingat diriku lagi-lagi tersiksa. Wow, wow, gitu ya. Kenapa jadi ada wow-wownya?

0: ada yang
1: ada cowoknya. Hello.
0: Gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Jadi enak kan ada huwo-huwonya gitu ya.
1: Tepat kewo. yang penting kita senangi hati.
0: Nah itu dia.
1: Aduh.
0: Senangnya dalam hati gitu ya.
1: Aduh. Makasih ya, ya bos. Salam bos semuanya. Jadi tuh karaokenya gue sama Tesari, Teh Ain,
0: Teh
1: Bunga ditunggu ya. Karaokenya Kak Dampak.
0: Asep juga.
1: Ya bos semuanya aja selamat malam.
0: Oke sih.
1: Ya,
0: sama-sama Bunda. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Rati. Oh, kalau dalam cinta caranya namun untuk apa? Gitu ya. Untuk apa tuh? Untuk apa lagi? Untuk apa lagi aku bercinta cerita. Lagu apa itu ya? Lupa lagi Ron. Judulnya apalah? Untuk apa lagi apa ya? Bukan ya. Tidak ada.

menyesal. Menyesal cina mitra. Alah, ya ku kituna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Rati akhirnya pak ke Facebook cina gitu ya. Waalaikumsalam. Bunda Rati lagi noong di PC Book gitunya, PC Book. Ternyata dilikeli. Gakkan Umi hadir sehat selalu buat aku senam umum Kanggo Sadaya Mitra Eca sehat selalu amin doa alamin ya. Di PPND Kowi Sunda wah dangdut nak cenek itu alah Umi siap Umi mah han istirahat bareng ngupingkeun cenek itu calape wi healing keliling pakidulan uy Umi ya mah sepertinya ya ada yang abis nonton pacuan kuda ini Umi ya. Betul tidak Umi? Ruling gitu nya Umi. Meuleunnya da tacan ditonton Umi. Aduh ampun. Alah soal mendayu-dayu bikin kelepek-kelepek wow endol cenanya ala Umi.

Henteu ah bae pendak mah cenah sieun jontor diguling uluh kitu. Oh dari Kang Jeng mah pampayuna kitu nya eta teh umi mah paureun umi mah ya paureun ka sepaku. Kang Jeng mah sudah kebal kitu nya. Kalau sepakan kuda sudah kebal Kang Jeng. Aduh ampun. Alah. Ya atau ya karena naon atunya itu umi ya tidak te ayah gitunya kayak sambil menunggu gitunya ya teh sambil menunggu masih bisa dipakai atau enggak ya seperti minggu lalu itu ya itu nomor telepon yang 988 itu sempat nggak bisa dipakai ya minggu lalu tuh akhirnya di ini dulu di apa dimatiin dulu ya HP-nya gitu dinyalain lagi lah baru bisa dipakai gitu. Mungkin dia sudah lelah ya mungkin dia capeun mitra. Saminggu jedur gitunya, karena saminggu jedur ala Irwannya, ente iya gitunya, ente diberikan napas buatan gitu ta, jadi dia teh butuh istirahat sejenak. Alah ampun, sokat lah. Nang di duet kan? Gelis teh Nuri Valeria teh gitu kan. Arjun, Arjun di dieu. Wah, mantap bumi ya, jelong.

0: Oke, siap siap ya. Sebentar. Dicoba lagi ya. 622 988 622 juga boleh, boleh ya. Juga boleh, boleh, boleh, boleh ya. Oke, siaplah digoyang mantul ya. Umi mantap Umi. Capek-capek digoyang bareng RCA ya. Asik coy. Laguna sedia sor Bunda Ratih. Sedih Bunda. Merinyu lucu cacayan Bunda. Aduh ampun deh. Cai naon atuh ternyata. Oke. Ayah naon iya nya tadi teh. Wa Arjun yuh. Tongkatna tinggalin. Ampun, tongkat tahun heula eta nu tinggalin di dinya. Ampun teuing. Di teos sih karena bete tinggalin nanti. Palingan deka teh kuko tetengan gitunya. Naik tongkat di mana? Nu etanya nu hiji deui gitu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: wabarakatuh.
1: Jarak masing bernama Patap Sultana.
0: Asik
1: coy. Alah, ini Kang Obet. Masih iya, semangat Kang Obet. Aduh.
0: Mau mencoba.
1: Coba apa tuh?
0: Aku dilahirkan untuk siapa?
1: Aku dilahirkan dari untuk siapa? Lihatlah semua orang menatap penuh ragu.
0: Maoci, Kang Pari.
1: Kan jadi kadinya agak leong nanya.
0: Kang Darsa.
1: Ah, Kang Darsa.
0: Teh bunga.
1: Teh bunga.
0: Terus juga buat Bunda Mawar.
1: Bunda Mawar.
0: Kang Ade.
1: Oh, Kang Ade yang
0: terus juga Kang Ujes.
1: Kang Ujes.
0: Terus Teh Ismai.
1: Teh Ismai pendek.
0: Teh Ani pada ringan. Mm-hmm. Bunda Lisna, Teh Bungsu.
1: Mm-hmm. Bungsu.
0: Mas Herdi.
1: Kang Herdi.
0: Amanja.
1: Uh-huh.
0: Pokoknya buat semuanya.
1: Semuanya aja. Kita coba ya.

0: Rendah teuing.
1: Mohon.
0: Uleuh. Rendah teuing. Ke nada naon ieu atuh? Oh,
1: ada yang lagi.
0: Oh, ya ya ya, ya. Sebentar. Oke. Kayaknya ini yang ini. Coba. Ini terlalu rendah kata Mitra ya. Ini sepertinya

0: Gimana?
1: Enak
0: kan? Enak kan, cenah Mitra. Di hatiku. Ini kayaknya versinya Owan deh. Versinya Owan Academy ya. Kayaknya versinya Owan yang ini. Yang karena ku tak sanggup lagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cara musik berang batap sultana.
1: Asik
0: tuh. Asik coy, Mama Lisna masih semangat, masih semangat.
1: Baik ya.
0: Nah, masih dong. Alhamdulillah ya.
1: Selalu sehat. Tadi malah dipijit balik sendiri.
0: Balik sendiri, kenapa tuh bisa balik sendiri tuh teh?
1: Tangannya nggak diem.
0: Tangannya nggak bisa diem, ngepepang, ngelopes gitunya.
1: Ngepepang. Kok mati?
0: Kok mati gitu ya? Ya ampun. Bisa ya.
1: Kenapa barusan lop-lop itu?
0: Iya itu terlup-lup ya suaranya gitu ya.
1: Iya,
0: kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin.
1: Mungkin Mama Lisa sama kayak ya? Nilem mungkin kalau dikasih lagu itu.
0: Hah? Jair mundur meren.
1: Mundur-mundur masuk kelihatan.
0: Eta gitu.
1: Kalau gue selamat malamnya.
0: Mudah-mudahan
1: bisa terhibur.
0: Oke.
1: Tapi Mama enggak bakalan nyanyi air yang
0: nyanyi. Bakalan nyanyi. Tuh kata Umi juga ada masih katanya tuh.
1: Siapa?
0: Umi habis dari Mang Pantai itu ya.
1: Umi Cendana.
0: Iya, Umi Cendana.
1: Ya, malam Umi.
0: Iya.
1: Selalu ya.
0: Amin.
1: Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Buat Teh Ani dari Ani. Bapak ya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Buangrek Ungu.
0: Buangrek Ungu.
1: Iya, Mama Oci.
0: Mama Oci.
1: Buat Bunda Anum, Kang Herdi, Kang Asep Dampa, Kang Ujes.
0: Kang Ujes.
1: Ada masuk gak Kang Ujes? Enggak ada ya?
0: Kang Ujes, tadi sore enggak kayaknya.
1: Tadi sore ada.
0: Kayaknya ke Halo doan, Kang Ujes.
1: Ke Halo doan.
0: Ke Halo doan gitu.
1: Iya, kalau ke Halo doan mas sama Adolo. Ada Gang Logis tadi tuh.
0: Ada Gang Logis tadi. Jawaranya.
1: Dikira teh gadis dari mana gitu.
0: Iya, cucu.
1: Dikira itu gadis Malaysia, ya, rimek teh gadis. Teo.
0: Aduh. Jadi Teo nyumputkeun tongkat nu Arjun cenah. Ya Allah, teuing aya ku kituna.
1: Jangan ditinggalin itu tongkat ya Teh Bunga ya.
0: Aduh, ampun.
1: Apa yang dinyanyikan aja?
0: Salam kembali Mah Lisna Damang Bunda Ratih ya. Aha.
1: Waalaikumsalam Bunda, alhamdulillah sehat. Cuman okay. Kayak menjair mundur aja. Buat
0: Teh Ai
1: ya. Bunda Anum Bunda ya. Mbak Abret ya.
0: Mbak Abret juga.
1: Teh Bungsu Kang Aldi.
0: Teh Bungsu, aha.
1: Buat siapa lagi? Bunda Laras, Bunda Mawar ya.
0: Aha.
1: Buat Umi Mawari juga.
0: Umi Mawari.
1: Buat Teh, siapa itu tuh? Teh Ismai.
0: Teh Ismai Pangandaran ya. Iya. Oke.
1: Pengen terbayang-bayang, Ak.
0: Terbayang-bayang?
1: Iya, dia nyanyikan sama air ya.
0: Kalau gak salah Wana Sutra ya?
1: Iya. Kalau gak salah benar itu.
0: Terbayang-bayang, iya. Kawan.
1: Ya itu kan kayaknya bercinta di awak.
0: Oh, terbayang-bayang jadinya gitu.
1: Iya.
0: Oh, lelah.
1: Terbayang-bayang bercinta di awak, kawinan di orang.
0: Seperti
1: ya, bercinta
0: itu.
1: Bercinta sama kita, kawin sama orang lain.
0: Begitu rupanya. Be.
1: Ada juga gitu ya. Ya, cinta di awak dan kawinan di orang.
0: Ayo nu nyerenge, mama.
1: Siapa?
0: Eta, orang Banjarwangi.
1: Eta bang itu. Iya, Eta bang itu jangan seperti itu ya. Cinta di awak, kawinan di orang. Kalau bahasa Sunda apa di orang teh kita.
0: Orang Cikajang nyerengeh yeah. Tuh. Ya Allah, orang Cikajang nyerengeh. Teuing.
1: Ada mau turun air panjang nyanyi.
0: Eta baru gitu nya.
1: Jadi karena kalau sambil nyanyi kayak menjair mundur enggak enak bergoyang.
0: Enggak enak bergoyang.
1: Nah, kalau enggak dengerin kan mundur-mundur keliak.
0: Mundur-mundur ngerumpak ngerohaneun gitu.

0: مرور
1: مرور
0: Semua sehat ya mitra dimanapun berada ya. Panjang berbanyak rezeki yang berkah barokah ya.
1: Amin amin.
0: Buat air juga mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia juga ya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, mama sendiri pribadi udah merasa terhibur alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bisa ya. Ketawa walaupun ngomongin diri sendiri kayak menjair mundur.
1: Yang penting kita ketawa kawan.
0: Karena itu yang nomor satu. Kalau duit itu nomor keberapa gitu ya?
1: Nomor keberapa? Nomor paling awal, paling nol berarti sebelum satu.
0: Iya, nomor nol plus satu.
1: Tidak punya duit tidak bisa ketawa katanya. Ketawa pun bisa ketawa koneng.
0: Banyak duit tapi tidak bisa ketawa kan rugi juga.
1: Rugi juga ya, manyun iya. Gitunya.
0: Banyak duit manyun.
1: Aduh,
0: mending banyak segala bisa ketawa.
1: Bisa ketawa, iya dong. Oke.
0: Air?
1: Jalan.
0: Udah air aja ya.
1: Gitu.
0: Makasih banget ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan air sehat.
1: Amin.
0: Jadikan nambah kebaikan air jalannya.
1: Amin, amin, amin.
0: Ya, ditunggu lagunya. Siap. Mama turun. Terima kasih air yuk.
1: Kembali kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sebelum ke terbayang-bayang dikasih satu hati sampai mati dulu deh.

hati sampai mati katanya ya. Ulala. Aduh. Alah, terbayang-bayang Mitra. Sebentar ya. Boleh Bunda, sebentar ya. Terbayang-bayang.

0: Oke, singkat saja ya, cuma satu rap ya. Nah itu ya buat listener. Iya, satu rap ya Iri, ternyata ini lagu. Lupa-lupa ingat ini ori, ini ori lo, ori-orinya ya. Ini ada Bung Onanya lagi itu lagi di apa ya, di atas tebing gitu ya. Terus yang yang itunya ya, ada berapa cewek? Ada 4 cewek barusan teh ya. Nur Hayati. Ayo halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Corak musik bareng Habat Top Sultana.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Mama Devi.
1: Lupa ingat tapi lancar.
0: Asli lupa ingat itu teh. Ini teh kemana ya, lupa lagi ini teh. Apalagi pas di ralnya yang di depan tuh. Ini teh kemana ya gitu. Tapi untungnya ya tidak ada iklan kayak tadi tuh. Tadi siapa yang tadi ada iklannya, Kang Obet ya kalau nggak salah, di Parigi ya. Ada iklannya tadi teh, biasa maklum ya pejuang retongan. Jadi we
1: turun di tengah seperti jalan tol.
0: Oke. Mau dicoba lagu apa ini, Mbak Devina?
1: Yang pertama kali dari Panca ya.
0: Yang pertama di dalam hidup ini, kasih dan sayang menerpa diri ya. Yang pertama di dalam hidup ini, kasih dan sayang menyadari. Terkadang tak sadar bibirku ini menyebut.
1: Mas malamnya buat Pak Pendi.
0: Pak Pendi.
1: Berapa kali masih sukses ya.
0: Aha.
1: Buat istri Binangki.
0: Istri Binangki. Oh, ini Mei.
1: Tenda.
0: Aha.
1: Sama tadi siapa ya? Bungsu ya?
0: Teh Bungsu?
1: Teh Bungsu, iya. Teh Aing. Mama Anjar. Sama yang jeda-jeda. Oh. Teh Neneng ya?
0: Teh Neneng. Aha, ada itu juga. Mama Anjar juga.
1: Iya, Mama Anjar.
0: Gitu.
1: Yeah. Pak Edi Sindang Laut, Kang Jai.
0: Salam Mama Devina dari Bunda Roti.
1: Waalaikumsalam. Salam juga buat Bunda Rati ya.
0: Aha, betul ya. Oke. Yang pertama kali ya kita coba ini. Oke, Pancu Fondang tentunya bareng Mama Devina.

0: ya.
1: Makasih Pak Irwan, sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Devina yang pertama di dalam hidup ini. Kasih dan sayang menerpa diri. Cara gitunya. Aduh, yang menerpa diri. Menerpa diriku. Oh iya iya iya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, okay, Bunda.
2: Mantap tuh Mama Devina ya.
0: Iya, pastinya dong.
2: Kemarana tuh Kang Herdi, Kang Ujis, nih?
0: Kang Ujis, kemana tuh yuk?
2: Kemarana
0: yuk. Halo,
2: Belajar Sunda atuh ah, emot baik.
0: Emot baik? Alah, emot kasaha, cena atuh iya. Emut by emut.
2: Asaha we emut nama lah.
0: Emut.
2: Mau buat asal obokan ya.
0: Siap tah gitu emut.
2: Ya buat Mama Ati itu sama Juminten. Buat Bitini. Buat atau Mama Mariati di Pamarisan Mama Dian.
0: Bunda
2: buat Neneng ya, tuh manja.
0: Kalau nggak salah dari Bunda Hetikus Endang ya ini teh.
2: Iya coba tapi bareng sama Ayah.
0: Dicoba ya.
2: Bareng-bareng tuh.

0: imut bagja.
1: Tidak kana.
0: Udah lah, capek.
1: Mengcapai cerita mitra. Aduh ala iya.
0: Di paparan terus terlaksana.
1: Terlaksana di paparan oge kitunya. Ampun.
0: Aduh ampun ya lagu. Marjeng bundana ngap-ngapan.
1: Ngap-ngapan gitunya teu ngap-ngapan mah atuh kumaha gitunya.
0: Lagu sanama kudu Ka Umi mawar itu.
1: Ka Umi gitu. Alah teuing eta.
0: Ka mana Umi sehat selalu ya Umi mawar.
1: Amin ya ba alamin.
0: Ya salam buat semuanya ya, selamat malam. Semoga diberi kesehatan umur panjang ya.
1: Amin amin
0: ya ba alamin. Bisa berjumpa lewat karaoke. Minggu sekali ya, bisa silaturahmi ya.
1: Iya.
0: Salam buat semuanya kru RCA.
1: RCA semua.
0: Buat ya. A Andri, A Irwan selalu sehat ya.
1: Amin. Tutut cenek kitunya. Aha, siap bunda. Aha. Sinyalnya ya, Bunda Rati sepertinya ini jaringan ya Bunda. Nah, oke. Okay.

7 bulan teh di mana ngitungna di November gitu nya? Tapi kan Juli. tapi kan Juni kita di November mah ya. 7 bulan.

Tengah jalan alah ya nguk-nguknya. Aduh ampun ting. Keseleo mitra keseleo itu. Aduh kunaon atuh mung 7 bulan cenah air duka puguh eta ogenannya. Ayo nunggu godegnya. Ini mah atuh cuma menglagu gitu ya. Ya ini mah cuma menglagu cina gitu. Aduh. Alah. Oke, 53 menit lepas dari pukul 22 malam atau pukul 10 malam ya, tinggal beberapa menit ke depan lagi kita bersama di gelarannya Cara Kusi Barang Apa atau Sultan Obat Terbaik paling topnya tentunya ya. Aha. Iya, tidak terasa mitra ya waktunya. Sampai persrepet.

Tatang Malangka, cenah kitunya. Duene cuma cinta. Oh, ya Allah. Aduh. Oke deh. Iya, 1 menit lepas dari pukul 11 malam atau pukul 23 malamnya Mitra. Lolo. Ai, selendang biru dong. Dicoba, cenah gitu ya. Oh, selendang biru. Yang gimana tuh selendang biru teh? Irwan bawa selendang apa ya hari ini ya? Bawa selendangnya warna ungu, janda. Anak ungu. Aduh ampun. Ya hidup janda. Janda di depan. Aduh ya Allah, ya Allah. Ada ya. Oke, mana yang mana sih ya? Selendang biru. Yang onahun yang mana sih ya biasanya yang koplo apa kebanyakan yang koplo ya ya sudahlah ya karena kebanyakan yang koplo di sini dikasih yang ini deh.

Lagu ini tuh suka keder pas di akhir ya, selendang biru bareng Rosa Tresnoku gitu ya di situ ya. Aduh. Oke. 10 menit lepas dari pukul 23 malam atau pukul 11 malamnya ya. Dikasih tembang apa mongkasnya dulu atuh ya. Belum pamit nih. Ada apa ya?

Alah, padahal mengadadak nyemir ya tetenya wartiem teh. Ningkah bisa. Lebih pesan paningkah cenanya. Ampun teh. Oke. Oke, ya. Oke. Di sini ya. Iya. Lagi Mitra. Apa ya? Masihlah kita tarlingan saja ya. Tarlingan ya, ame bergoyang, ya Mitra ya, oke, biar goyang kita tarling lagi. Mana tadi yang suka sama tarling teh, Yanto Urip dari Cileungsi Bogor Timur, itu ya, suka banget tuh sama tarlingan, gitu ya, tadi juga request.

dapur sumur kasur bisa gitunya, bisa masak, bisa nyusuh, bisa gitu komplit gitu. Jadi komplit gitu mitranya, nah naon oge anak tuh udah kudu komplit gitu sauyunan. Gitu. Ampun teh. Oke, oke. Tembang pamungkas ya ini. Ada ini yang mana ya? Yang mana ya? Ininya musiknya yang onaheun. Biar pada bergoyang. kayaknya coba ini. Amplas.

tuhnya ngupai bandeng saempang sana uluh tuh yang eta bandeng saempang gitu yang badai dikumakan eta ku si nengnya. Ya bandeng na saempang gitu ya tuh digares si neng gitu eta bandeng saempang ala aya seseepan kitunya eta si kakang. Aduh. Oke Mitra, iya 30 menit udah pas dari pukul 23 malam atau pukul 11 malamnya ya. Aham. Dan ucapan terima kasih buat semua mitra yang sudah tentunya nemenin Irwan di sini ya, yang sudah ikutan gabung juga via teleponnya ya, via WhatsApp ya, belakang juga thank you banget. Aham, dan juga mohon maaf dari salah-salah kata dari Irwan ya, dari siang tadi sampai malam hari ini tuntas acara ya, tentunya tidak luput dari yang namanya kesalahan ya. Oke, insyaallah minggu depan kita bersama lagi ya, mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran kesehatan juga ya. Tidak ada sesuatu gitu ya. Mudah-mudahan ya. Oke, buat semuanya pokoknya salam kompak selalu dari Irwan. Oke, Irwan yang berterus terus pamit. Akhir kata wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap bermios.

RCFM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 PON 0265 741 539 102,1

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap pekan kita dengarkan di mimbar khutbah. Kalau di kabupaten ini ada pengumuman dari Pak Ibu Bupati yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga sangat penting sehingga harus diulang-ulang tiap mimbar Jumat. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya
1: mati.
0: Orang miskin
1: mati.
0: Raja-raja
1: mati.
0: Rakyat biasa
1: mati.
0: Bupati
1: mati.
0: Semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Sebab mau atau tidak, sehat atau sakit, pejabat rakyat biasa tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Allah ingatkan, jangan sampai lagi judi mati. Jangan sampai lagi sarung ayam
2: didapat sama polisi. Kejar, judi ilegal. Kejar, jangan lari. Masih lari, polisi kejar. Polisi gak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya.
0: Jangan lari, masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Duh. Satu kali, masih lari. Dua kali, duh. Masih lari, tiga kali, duh. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, duh. Kepalanya kena. Tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kok tembak? Kenapa kakinya kena? Kepalanya kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok, Ustaz. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ibu, bu, bu, jangan musuhi polisi. Kira-kira bapak pikir enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, istri dibunuh,

0: anak diperkosa, harta dijarah, bapak cari siapa?
1: Kori.
0: Mana ketemu? Ayo, ibu-ibu, motor dirampok, ibu cari siapa? Pak Imam. Mana ketemu? Nah, saya pergi ceramah, macet mobil, gak gerak-gerak mobil saya. Saya baca surah Yasin, belum goyang mobilku. Saya baca ayat kursi, malah makin macet. Begitu datang polisi lalu lintas, wih, lancar perjalanan. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau Pak Polisi mati, siapa yang bungkus? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama jangan maki-maki polisi. Bersinergi membangun Republik Indonesia. Kalau polisi marah dicari nyakal pasal. Kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat Pak, kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak semua jadi tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi di Purwakarta. Polisi Kapolresnya tadi Pak, saya lihat cakep. Waktu sikir tutup mata, hafal juga surah Yasin, masya Allah. Alhamdulillah ya. Polisi juga lindungi dan sayangi rakyat. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Lu politisi kalau mau dipilih Pak, waduh penampilannya kalau Ustaz Dasar, pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid, pilih saya. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang ke masjid. Ada begitu di sini?
1: Ada.
0: Nah, anggota DPR kan biasa banyak begitu kan? Masuk. Ada begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Jangan Islam pencitraan. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dan di tempat ini ternyata saat kita dengar pengajian, baru membaca ayat suci, zikir, doa, masih juga banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa, setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Setan itu dalam bentuk handphone. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang ibu? Simpan dulu handphone, simpan. Tidak enak rasanya saya ceramah, ibu-ibu tidak perhatikan saya. Saya kasihan jauh-jauh dari Sulawesi Selatan. Masya Allah, menghargai acara. Demi Allah Pak Bupati, Ibu Bupati, ini bajuku kan seperjalanan musafir dakwah ini sudah hampir satu minggu. Baju sudah hancur-hancur, bau sudah. Saya bilang sama petugas hotel semalam, bisakah jadi malam ini? Karena saya mau ke Purwakarta memberikan penampilan yang terbaik. Dicuci langsung, ini baju saya. Wah langsung, kenapa? Menghargai undangan Ibu Bupati. Tadi saya dijemput, saya kira pemain sinetron. Cantik juga, ternyata dikasih tahu Ibu Bupati, saya kira artis. Masya Allah, Allahu Akbar. Pasti ini adik mahasiswa kalau mau demo, tidak jadi. Lihat Ibu cantik, kurang deh. Ayo simpan dulu handphone, kita dengar dulu ceramah ya. Simpan. Selama ibu-ibu pegang handphone, pasti tidak dengar ceramah. Pasti yang dilihat handphonenya. Ya, kita mau dokumen Ustaz, gampang. Kalau ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jelas. Gimana caranya Ustaz? Tuh ada kamera saya bawa. Kameranya bagus, suaranya jernih. Gimana cara nontonnya Ustaz? Buka YouTube. Tulis Dasat Latif Put Purwakarta. Nah, keluarlah itu. Jangan lupa like and share. Bu, kalau kau follow artis apa kau dapat?
2: Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys. Beli sepatu 5 juta guys, apa kau dapat?
0: Kalau kau follow ulama'mu, selain kau angkat martabat ulama, dua, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau share lagi ilmunya pahala. Kasihan kita lihat selebriti yang gak jelas kontennya, puluhan juta penontonnya. Sekalinya ustadzmu yang jadi teladan, followernya 1500. Jangan ketawa, saya seru sini. Follow Das Atlati. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Bisa 10, enggak ada jari-jari kakimu. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu catat air hujan? Ada? Tidak. Kenapa? Biar banyak kalau jatuhnya satu-satu. Ini banyak jatuhnya bareng-bareng laju, tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, wahai malaikat pencatat air hujan, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, semua aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa kau tidak bisa catat? Karena jumlahnya lebih banyak daripada tetesan air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di pekarangan kantor Purwakarta, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika berkumpul seperti ini Pak, bersalawatlah. Kita tentu tidak bisa masuk surga karena tidak ada dosa. Bukan orang tidak ada dosa yang membuat orang masuk surga. Kalau orang tidak masuk surga, karena orang masuk surga hanya karena tidak punya dosa, maka demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak punya dosa? Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya meskipun selisih 0,1%. Maka ketika kumpul begini perbarat amal dengan apa? Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ajak salawat, kita tanding hari ini, boleh? Boleh, Bu? Saya mau dengar mana lebih kencang salawatannya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Karena saya lihat ini ibu-ibu yang banyak ya. Nah, bapak-bapak diam dulu, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo salawat bareng-bareng, ikut sama saya, Bu, ya. Salatullah. Salam. Ayo keras, Bu, yang di sana. Ayo bareng-bareng. Allah.

nilainya 8,5. Itulah suara perempuan. Nggak bisa kencang dia, Pak. Namanya sahdu. Suara gini yang bisa membuat kita tergoda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu perempuan tuh membuat kita mubah. Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Pak. Makanya Dedek, cewek, pegawai honor, kalau kau ditelepon Pak Kadis jangan mendayu-dayu. Nanti terjadi layangan putus. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Pak Kadis. Kau mau tegus. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dek? Di kantor. Udah diteleponnya lagi kok besok. Ayo ibu diam. Kita dengar nih bapak-bapak. Ayo pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo pak, ayo keras. Ayo.

nilainya 8,9. Ini menurut saya. Sekarang ibu bapak dia kita dengar Forkopimda. Cocok itu ya. Forkopimda. Sekda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pengadilan Agama, Kajati, Dandim, ada dia di sana. Nah, ayo bapak-bapak, dia lihat juga saya di sini melalui TV. Ayo pak, ayo jangan mempermalukan tentara dan polisi. Yo, solatul. Itulah pentingnya masyarakat menyatu dengan Forkopimda. Baiknya dia ada di sini supaya didengar. Nggak muat Ustaz, berapa banyaknya di sana? Kalau di sini supaya masyarakat juga melihatnya. Nah, cuma lain kali ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayo kita bareng-bareng semua, ayo semua. Perempuan, anak-anak, lelaki, bapak-bapak, ibu-ibu, yuk semua. Salam.

pertama. Ternyata tadi ibu-ibu teriak selawatan nilainya 8,5. Bapak-bapak 8,9. Kalau gabung dua-duanya, laki perempuan, bapak adik semua, suaranya menjadi 100%. Artinya kalau mau maju Purwakarta yang pertama, hilangkan sekat-sekat perbedaan. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada sipil, tidak ada polisi. Semua kita masyarakat Sunda bersatu. Timur Tengah, Pak, Bapak Ibu tahu Timur Tengah, Arab dan sekitarnya, satu aja bahasanya, Pak. Satu aja bahasanya, rasnya cuma satu, Arab. Sekarang Syam, negeri yang disebut dalam Quran, kacau balau. Kenapa? Karena perang, karena perbedaan pendapat. Itu satu bangsa, satu bahasa. Kita Indonesia, Pak, Bugisnya, Jawanya, Sundanya, Manadonya, Bataknya, Maduranya, pasti lebih gampang kita dipecah belah. Karenanya modal kita membangun persatuan. Kenapa biasa kita berpecah belah? Satu, karena isu-isu politik. 2024 di depan mata, maka politisi jahat mulai memanfaatkan isu-isu agama, mulai memanfaatkan isu-isu etnis, mulai memanfaatkan dan mencari simpati dengan isu-isu SARA. Karena paling gampang kalian ditarik perhatianmu ketika isu agama dijual. Maka saudaraku, silakan kau berbeda politik, tapi jangan kau berpecah belah. Sudah tidak saatnya orang Islam dibodoh-bodohi politisi. Sudah tidak saatnya bangsa Indonesia kita dibodoh-bodohi dengan isu ras. Mari kita bersaudara. Tidak ada enaknya orang rusuh. Tidak ada enaknya orang bertengkar. Mau bukti? Coba lihat sekarang. Efek Pilpres 2019 sampai sekarang cemong kampret belum menyatu. Padahal Jokowi Prabowo sudah adem-adem. Siapa calonmu? Nomor 1. Siapa calonmu? Nomor 2. Siapa calon nomor 3? Siapa calon nomor 4? Tidak ada usulan. Yang penting kita rakyat Indonesia. Maka politisi juga jangan bodoh-bodohi rakyat, kasihan. Mana ada rakyat seperti Indonesia sabarnya? Coba lihat rakyat Indonesia, Pak. Mau dipilih calegnya, mau dipilih bupatinya, hanya datang bawa sarung harga 30.000 dipilih lagi, Pak. Sudah itu kita tipu lagi 5 tahun. Mau dipilih datang lagi lebih mahal sedikit menjadi 40.000 dipilih lagi, Pak. Coba lihat, ditipu tiap tahun, tapi tetap sabar. Begitu ada acara kenegaraan, siapa yang doakan rakyat kita? Siapa yang doakan ulama kita? Ya Allah ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal pemimpin kami tidak sholat. Ya Allah ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal mereka sering berzina. Kita tahu mereka jahat, tapi kita doakan. Inilah rakyat Indonesia. Maka sayangi rakyatmu, karena kalian hidup dari rakyat Indonesia. Betul. Jangan mau bercepat-cepat belah, jangan mau dibodoh-bodohi. Isu-isu politik biasa. Namanya orang pilkada, pilpres, pemilu, itu dalam ilmu politik disebut pesta demokrasi. Bapak tahu nggak ketika ada kata pesta didengar? Ketika bapak dengar pesta, apa yang ada di benak bapak? Gembira-gembira. Makan-makan. Ada elektron. Pesta. Tidak ada pesta menakutkan. Maka mestinya setiap pemilu pilpres kita senang-senang. Jangan menakutkan, jangan ada isu perpecahan. Satu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita, umatku itu seperti badan ini, Purwakarta ini seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang, kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya kan? Iya. Coba lihat, kalau anak muda lagi jalan malam-malam, ternyata tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, semua badan ikut merasakan. Yang pertama bereaksi dulu. Iya kan? Yang kedua bereaksi.
bereaksi, mata cari mana yang duga. Yang ketiga bereaksi, mulut yang keempat bereaksi, tangan mengusap. Kaki yang bermasalah, semua anggota tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok tinggal lagi. Dia bilang mata saya sudah saja tidur, kok jalan aja kejam. Enggak kan? Artinya Purwakarta ini ada dari tangan, bupati simbol kekuasaan. Ada dari mata, sebagai polisi tentara mengawasi masyarakat kita. Ada dari mulut, anggota DPR jangan diam dan tidur saja kejam. Rakyat, maka ketika kakinya masalah, rakyat diganggu, polisi tentaranya maju. Jangan kau ganggu rakyatku, kalau kau ganggu saya tembak kepalamu. Begitu yang namanya. Jangan malah kita saling menghasut. Wakil bupati menghasut rakyat supaya ganti bupatinya, wakilnya naik. Bukan di sini, di tempat lain. Ayo, kepala dinasnya cari muka. Pak, iya bu. Gak laku, men. Cari muka, men. Karena dia dongok, dia maunya naik kepala dinas, hanya cari muka. Iya bu, biar salah dulu. Siap, bu. Sudahlah. Jangan kau hina temanmu. Jangan kau fitnah temanmu supaya kau bisa ganti. Jangan seperti itu. Allah sudah takdirkan hidupmu masing-masing. Satu. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu artinya menerima perbedaan dan siap menerima kenyataan perbedaan kita. Kalau bersatu itu harus seragam, hampa hidup. Kenapa ibu-ibu nampak cantik dilihat di sini? Hah? Karena ada pakaian kuning. Saya curiga berkat. Karena ada putih, macam-macam. Ibu bapak, kenapa kita makan enak? Ibu-ibu, kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi kita seragam, apa enaknya makan? Semua gigi seri. Tahu ibu, ini gigi bu. Bu. Ini nikmat paling hebat. Ibu bisa bayangkan gak bagaimana seandainya gigimu tumbuh dan panjang seperti rambut? Saya kira ibu bupati tidak akan terpilih kalau sudah gondrong dulu. Iya toh, Allahu Akbar. Lihat gigi kita yang di depan ini, namanya gigi seri. Apa tugasnya? Memotong. Masuk ke dalam, beda lagi, namanya gigi taring. Gunanya apa? Merobek. Maka bapak kalau makan daging begini kan, tidak mungkin begini. Kedua gigi. Yang ketiga lagi masuk ke dalam, beda lagi, namanya gigi geraham. Fungsinya apa? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigi kita gigi geraham, bagaimana kita makan sayur menggigitnya? Tidak mau putus pak. Hebatnya, kenapa penting Allah ciptakan perbedaan di antara kita supaya kita saling mengenal satu demi satu. Lita'aruf, agar kita bisa bertaruh saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bayangkan dalam Islam itu sangat diajarkan persaudaraan. Betapa pentingnya persatuan di antara kita. Coba lihat kalau kita salat berjamaah. Mau apapun suku dan bahasamu, tetap satu bahasa, bahasa bacaan salat. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang dari Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Ungalahu ta'ala malukku. Datang pula penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadam. Datang pula orang dari Betawi, anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Saya tidak tahu bahasa Sunda pak. Iya kan?
maka disinilah pentingnya sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu bapak, baru-baru kita ibadah kurban, nyembeli binatang. Daging kurban dibagi tiga. Yang pertama untuk yang berkurban sepertiga. Yang kedua kepada fakir miskin, memang sudah selayaknya sepertiga. Yang berikutnya yang ketiga kepada karib kerabat, terutama tetangga, sepertiga. Kalau orang miskin dikasih, ya wajar, memang dia lagi butuhkan. Kalau yang bersangkutan dapat sepertiga, ya wajar, karena dia yang punya cara. Tapi kepada tetangga, tetangga kita kaya, apa maknanya kau dikasih tetangga pada dia kaya? Itu makna filosofinya di dalam adalah kau harus menjaga kekerabatan di antara kalian. Bahkan orang yang hitam jidatnya gara-gara sholat, tiap malam dia tahajud, Senin Kamis dia puasa, zikirnya baik, tapi tidak ada yang senang di kantor, demi Allah kalian bangkrut nanti di akhirat. Ada orang mulutnya zikir melulu, ngaji melulu, tapi di kantor tidak ada yang senang, di kompleknya tidak ada yang senang. Sebelah depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, sebelah kirinya bertengkar gara-gara apa? Binatang ternak. Ada orang pak di komplek di Makassar bertengkar gara-gara apa pak? Anjingnya naik atap tetangga. Dan tetangganya orang yang najis, dianggap najis anjing, bertengkar gara-gara binatang ternak. Sebelah kanannya bertengkar gara-gara apa? Aman, janda bulu. Belakang rumahnya gara-gara apa? Got. Semua orang di komplek tidak ada senang dia. Maka kalian dengan orang yang baik ibadahmu, hablum minallahmu baik, tapi kalian putus persaudaraan, dengar janji Nabi, penegasan Nabi. Atau dulu namanya muflis, saudara-saudara kalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Pailit di akhirat kelak? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Maka saudaraku Purwakarta, di ulang tahun ini mari rapatkan kembali persaudaraan. Tidak ada istilah pribumi, tidak pribumi. Tidak ada istilah Islam non muslim. Kita semua rakyat Purwakarta satu padu mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Soal agama masing-masing, ya, soal-soal keyakinan kita, kita pertanggungjawabkan masing-masing. Tapi kita punya kepentingan masing-masing adalah kepentingan kita bersama menjaga ketertiban umum di kabupaten kita. Seorang penceramah mana bisa ceramah kalau sudah rusuh? Saudara-saudara sekalian, Allah batu, mana kita mana bisa kita ceramah kalau sudah rusuh? Iya toh, bapak-bapak bagaimana bisa cari nafkah kalau sudah rusuh? Ibu-ibu bagaimana mau pengantin baru, bapak-bapak mau pengantin baru, ada anaknya kalau lagi rusuh? Kecuali yang mau memanfaatkan situasi, kami lagi rusuh, kami lagi sebenarnya ketahuan. Salah.

yang menyebab tadi pilkada penyebab putus persaudaraan. Yang kedua apa? Biasanya kesombongan. Apa itu sombong Ustaz? Pakai barang marah mahal? Belum tentu. Ibu bupati dikasih rezeki Allah punya berlian, pakai itu berlian. Rezekinya ibu, enggak semua orang dikasih. Bapak-bapak dikasih rezeki punya emas, pakai itu emas. Ibu-ibu pakai, itu rezeki dari Allah. Punya mobil harga 1 miliar, pakai, enggak semua orang dikasih rezeki. Lalu apakah dia sombong karena pakai barang mahal? Bukan. Lalu apa itu sombong? Dua karakternya. Menganggap remeh orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Itu sombong. Ibu pakai emas, belum tentu sombong. Kapan sombong? Ketika ku hina orang tidak pakai emas. Kapan? Apa sih bu? Apa? Kenapa? Palsu gelangnya? Sombong. Itu sombong. Ibu dandan pakai itu rezekimu, pakai parfum itu rezekimu, tapi jangan kuhina orang miskin. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket giginya. Bukan gosip. Inilah penyakitnya ibu-ibu, kasihan. Tukang gosip. Ustaz aja dia gosip. Dia bilang, bupati, gak usah lagi kupanggil itu Pak Ustaz. Tempat dia bahas, kita terus dikenanya. Ya, sombong. Karakter sombong kata Nabi dua. Satu, nganggap remeh orang lain. Dua, nolak kebenaran. Mentang-mentang dia punya NIP sudah resmi ASN. Dipandang enteng pegawai honor. Bagaimana cara pandang enteng ke pegawai honor? Semua kerjaannya dikasih pegawai honor. Salah bos, pegawai honor itu pelengkap. Kamu yang utama karena kau dapat NIP. Ada pegawai honor di sini? Ada. Biasanya yang banyak itu Satpol PP, kasihan. Polisi setengah. Tahu lagunya pegawai honor? Pegawai honor, tahu lagunya? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian PTP, tetap tidak pegawai. Itu orang-orang yang sombong meremehkan pegawai honor. Kau tidak remehkan secara lisan, tapi semua pekerjaanmu kau kasih yang pegawai honor. Itu kalian sombong namanya. Tenang, saya bela kamu. Ya? Dua, karakter sombong menolak kebenaran. Apa kamu tahu? Saya ini sudah 10 tahun jadi pegawai, kau baru masuk. Betul bapak 10 tahun, tapi otaknya pentium 1. Lambat loading. Iya bu. Ini betul baru 1 tahun, tapi otaknya pentium 4. 4 giga dia pakai, cepat. Bapak 1 giga, lambat loading, hilang-hilang gambar. Nah, apa penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, penyebab datangnya sombong itu ada 4. Satu, bertambahnya jabatan. Yang tadinya hanya istri bupati, dengan izin Allah jadi bupati. Masya Allah. Jangan sombong. Jabatan hanya sekejap, 5 tahun saja. Terpilih lagi 10 tahun, biar ibu makin hebat. 10 tahun tidak mungkin bisa bupati lagi, pasti lepas jabatan. Bahkan kalau ibu mau pakai lagi padahal sudah lebih 10 tahun, masih mau pakai Garuda, ibu ke pasar, dibilang orang, itu sudah gila kesini. Apa kita mau sombong dengan jabatan? Menteri, kurang apa itu? Menteri kita yang wafat? Menteri wafat, Pak. Apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Kepala dinas kau mau sombong? Pre! Kau jadi kepala dinas karena ibu bupati senang kamu. Biar ibu bupati senang, kalau suaminya tidak senang, tidak jalan es kamu. Apa yang mau disombongkan?
katanya sombong. Kata Nabi, bertambahnya ilmu. Banyak betul gelarnya. Doktor, SOS, SAG, MSI, PSD. Terakhir gelarmu almarhum. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Ayo, apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sedikit sekali. Ada juga penceramah baru pulang dari Timur Tengah, merasa dia lah yang paling benar. Semua bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, doa bersama bid'ah, sihir bersama bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Ayo, yang baik, mari saling menghormati perbedaan pendapat. Kalau kau tidak mau Isra Miraj, silakan. Tidak mau maulid, silakan. Orang yang mau maulid, silakan. Jangan berpecah belah. Dulu zaman saya kecil waktu belum ada medsos, ketika ada perbedaan kita tidak pernah ribut. Saya sholat subuh, di samping saya tidak kunut. Pas begitu saya kunut, dia tidak kunut. Tidak ribut kita, paling dalam hati, oh mama dia. Iya toh. Maka ilmu jangan membuat kalian sombong. Alim ulama berbeda itu biasa. Ada juga ulama, bukan ulama sebenarnya, anak-anak yang baru belajar agama, 3 bulan dia belajar di YouTube, pelihara jenggot celana jingkrang, semua sudah mau dikafirkan. Saya pun dihina di Facebook. Dia bilang, apa kau Ustaz Dasar? Cerita aja kau. Kau bilang pelihara sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak?

Maka ibu bapak, jangan sombong karena punya ilmu. Kalau ada saya penceramah yang sama, saya bilang saja, tolong terjemahkan alif lam. Apa? Undang, ya? Yang ketiga, bertambahnya pangkat, bertambahnya ilmu. Yang ketiga, bertambahnya harta. Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba dapat penggusuran jalan tol. Tuh langsung kaya miliarder. Mau sombong? Oh, jangan sombong. Allah marah. Depositomu masih ada, rumahmu masih ada. Tapi kalau Allah marah, dia titipkan satu penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Duitmu banyak, tidak ada bisa kau makan. Ada kan orang tabungannya 5 miliar, dilarang makan nasi. Apa enaknya dilarang makan nasi? Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan yang super-super pedes-pedes, dilarang makan daging, dilarang makan ayam, dilarang, semua dilarang. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus warna ungu. Kira-kira dilihat tadi warna ungu aja bisa dimakan, Pak. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Pak, bapak ini selama aktif gak pernah kena sinar matahari. Mulai besok bapak jemur ya dari jam 8 sampai jam 10. Jangan pakai baju, pakai celana pendek, jangan pakai sandal, Pak. Jangan pakai tutup kepala, tutup dirimu plastik supaya cepat kering. Tidak, Pak, tidak pakai baju, tidak pakai sandal. Apa bedanya sama gembel? Apa yang kamu sombongkan dengan hartamu? Ayo. Yang keempat, penyebab datangnya sombong. Pertama, kita ulang, bertambahnya jabatan, bertambahnya ilmu, bertambahnya harta. Yang keempat, bertambahnya ibadah. Yang tadinya preman, tiba-tiba jadi soleh. 24 jam hidupnya untuk beribadah. Mulai dia remehkan orang dan meranggap dialah yang paling hebat. Sombong. Bapak Ibu tahu, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qudsi menjelaskan ada 3 temannya setan di dunia. Nauzubillah min zalik. Temannya setan di dunia. Kalau teman bupati kita bisa dapat penunjukan langsung. Ini temannya setan. Siapa mereka? Satu di antaranya kata Nabi, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, temannya setan. Sombong gara-gara harta, temannya setan. Sombong gara-gara pangkat, temannya setan. Sombong gara popularitas, temannya setan. Tapi kira-kira kalau pejabat, orang kaya, populer, artis, sombong, orang masih maklum. Ya wajarlah dia sombong, bupati. Wajarlah dia sombong, dia kaya, apa-apa bisa dia beli. Wajarlah dia sombong, satu Indonesia kenal dia, cakep, cantik. Wajar, meskipun kau temannya setan. Tapi sudah tidak terkenal, rakyat biasa, pengangguran, ngontrak-ngontrak, rumah kehujanan, istri suka ngomel, muka jelek, bau ketek, busuk mulut, sombong. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, maka saudaraku ASN, saudaraku anggota DPR yang Allah beri rezeki, mau hebat ini Purwakarta, hubung hilangkan sifat-sifat kesombongan di antara kita. Allah melaknat Fir'aun, haram masuk surga dan abadi dalam neraka karena dia sombong. Dan laknat Allah sampai sekarang ini berlaku buat Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada orang yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada warga orang Sunda yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Begitu jeleknya itu sifatnya Fir'aun. Enggak bentar itu populer itu Fir'aun. Ada dalam Quran. Nah, saya kasih ke nama Fir'aun, Lek. Itu bukti laknat Allah. Maka buang jauh-jauh sifat kesombongan. Karena sombong itu bisa memecah belah persaudaraan kita. Yang ketiga, penyebab putusnya persaudaraan apa? Hoax, fitnah, gibah. Dulu orang bergibah, dulu orang bergosip harus ketemu muka, face to face. Sekarang canggih. Gosipnya satu di Bandung, satu Purwakarta, satu di Jakarta, satu di Madura, satu di Jepang, satu di Makassar. Gosip dia di mana? Di gosipnya di grup WhatsApp.
Pertama dia cerita sinetron. Lama-lama dia bilang, iya, mirip tetangga saya itu. Saya jadi gosip, Pak. Saya lewat tadi ada yang gosip saya, itu juga bajunya waktu di YouTube. Biasanya dekat-dekat pilkada, gosip ini menyebar melalui berita bohong, berita kebencian, hoax, fitnah. Hati-hati. Berapa banyak kita lihat di TV, ibu-ibu ditangkap, ibu-ibu dipecat suaminya. Gara-gara apa? Dia aktif bersosialisita di medsos dan dia sebarkan ada fitnah. Nanti diperiksa polisi di depan penyidik. Saya tidak tahu, Pak, saya hanya menyebarkan. Allah kasih kalian ilmu dan akal. Lihat baik-baik. Ibu-ibu kalau mau lihat berita bohong, lihat itu berita, siapa yang sebarkan. Karena biasa itu diedit-edit, Bu. Artinya apa? Mukanya dasar latif, badannya beda. Itu diedit, Bu. Ada orang lawan politiknya, dia sebarkan berita pornonya, dia sebarkan video pornonya, padahal mukanya lain, badannya lain. Ibu serang, ibu sebar, dapat penjara 10 tahun. Orang sudah jadi bupati, orang jadi anggota DPR, ibu tim sukses, apa kau dapat? Maka hati-hati, yang bisa menyebab pecah belahnya ini, kabupaten kita, hoax, berita kebencian, dan lain sebagainya. Kita tinggalkan. Ada yang Ustaz, yang saya sampaikan itu benar. Justru benarnya namanya ghibah. Kalau salah, namanya fitnah. Jangan cerita. Kan biasa itu begitu, ibu. Kita tenang-tenang di rumah, dia datang bawakan kita. Dan biasanya kita ikut campur. Oh iya, padahal tidak tahu itu. Benar, padahal tidak tahu urusan. Yang suka ikut-ikut campur ini nanti takdirnya di akhirat seperti toge. Tahu toge, Bu? Tahu toge? Coba itu toge, suka ikut campur kan? Pecel, gado-gado, tempe, soto Banjar. Ya karena dia selalu ikut campur, makanya toge itu Allah takdirkan semua bengkok.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio, ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
6: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutop. Habutop memang top.
5: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
6: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetop.
5: Dengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop.
7: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
8: Agen Habutop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habutop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
9: Agen Habutop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

Energi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum Jembatan Timbang Madura.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy, asik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab satia panyakit, pas pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT 2 RW 10 Maleber.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya.
2: Diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk